Ini terciptanya pelayanan publik yang tanggap, humanis, dan juga responsif. Baik, Warelon, cuaca di luar saat ini masih terpantau mendung ya. Dan semoga saja hari ini, hari Minggu ya, buat Warelon mungkin dengan berbagai aktivitas atau hanya sekedar berada di rumah yang gak kemana-mana lagi ya, udah secara udah lebaran kelima. Semoga lagu-lagu yang kami pilihkan dapat menghibur Warelon semuanya di kesempatan pagi hari ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 Budaya Anu Nanggrok.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, salam bahagia kau adrone bak bunga horonyo kam rempok lom gedanyo ulun tua Nurul Jumita yang akan lon pengondrone bak uro minggu 20 Mei 2026 sampoan tepot sampoan poh 7 sampoan poh 6 lah arihlon 6 lah 20 wadah Indonesia bagian barat. Dan getanyo saatnyo ka poh tikurung lewat 5 menit wadah Indonesia bagian barat tanyo kalam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo minggu 20 Mei 2026 bagi warihlon yang kena bergabung lam acara sireboh silahkan rat 2 6 0 6 5 0 7 0 5 5 0 8 3 6 7 8 8 6. Dan untuk edisi uronyo warihlon gedanyo hana tangkat tema, jadi silahkan ronuh yang kena bergabung mungkin nah salam-salam dan kena laki lagu salam-salam ke warih-warih yang mungkin katrip hana bertegur sapa atau terserah wak ron warihlon ya kamu beri ke apa ya kebebasan untuk uronyo beri salam ke 7 ro warih gedanyo. Dan silahkan rat 2 6 0 6 5 0 7 0 5 5 0 8 3 6 7 0 8 8 6. Dan warihlon dang-dang awak rana kadang tengah na kegiatan dan dengar sabar lagu ilah dang-dang rana jitna bergabung dalam acara sireboh dan na sabar lagu dari Mardi Saputra dengan judul Salamah lagunya kamu hadirkan kawan Rona.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro. Lon kali dah dengar dua buah lagu pilihan yang kamu hadirkan kawak drone, semoga terhibur dan saatnya kau poti kurang lewat 17 minit waktu Indonesia bagian barat. Bagi warahlon yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silahkan red 0856 0855 0867 0886. Yang kegepreh ba 0855 dah coy leh. Halo, assalamualaikum warahlon. Iya, napa saudari oi?
1: Ya, apa kabar hari ini?
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Pak Saptari.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Hana tak disu tak nyo Nurul. Ni tengah dipat no Pak Saptari.
1: Tengah
0: jak lampu. Pebut dorongnya.
1: Jak tu. Ya bo baja-baja campli.
0: Oh, jak bo baja campli. Ya. Semangat Pak Saptari ba.
1: Lagu wayo bidang
0: langsa. Bidang langsa siap. Salim-salim ke Pak Saptari.
1: Dan dalam titik neurolon di Anggi. Daida ayah pula. Mama apa ni cukup. Jawab lupa berawi.
0: Ya.
1: Dah bil boleh kering. Gadin Jaya. Yana Alam Baru. Iman Ilam Baru.
0: Naim. Siap. Kaveri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi dari Aceh Jaya. Gelake lagu Bidan Langsa dari M. Yakub Tailah duet dengan Nur Hasanah Tala. Dan dilikut Bang dilikut Pak Saptari oi kegepreh le Bang Radit ba nembei 886. Halo, assalamualaikum Bang Radit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat orangnya Pak Bang Radit?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Tengah di rumah?
2: Hah?
0: Tengah di rumah?
2: Empat di rumah.
0: Tengah santai berarti ya, menyemang-temang bengah.
2: Iya.
0: Bang Radit bu bengah kali ya?
2: Cuma risol untuk orang yang dua kere ya. Paketnya kena kopi ya.
0: Nah, mana orang ramai aja meh, Inan?
2: Oh, orangnya, hai, noha, orang kalau mau sinoha, belum. Baru nanti, baru sah nanti kan?
0: Ya.
2: Rekan-rekan kerabat ya.
0: Nya, yang kat trek-trek mana merumpok, nak jajak kelahi kan?
2: Oh, kamu, hai, baru. Pakai bunga sehat tu biar ya. Kugat kanduri jiran, wah kanduri jiran, nak jamai, baru tapi nak jamai je dah.
0: Ya. Ledum anak tak merile uraya menyekau uraya ke pegut ya. Tapi bawa Aron mantang meriah alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kamu memang punya jamai ya. Nama uraya memang nak. Hai nanti jamai yang nana kadang-kadang yang dari bandai mudik ya.
0: Oh nah.
2: Kalau jamai toto anak mudik jamai je.
0: Oh iya. Nyan kan anak kadang gua bak uro kah uraya kesekian mana ya. Anak gua awai uraya.
2: Ya, baru sana jame dari Bate, baru jame rekan.
0: Dari Banda Aceh.
2: Kon.
0: Dari
2: baru jame dari no.
0: Dari Bat?
2: Ai dari tetangga kampung kan rekan akrab berarti jame ji ya.
0: Oh, iyalah.
2: Kata jam ni ja ore ak jame ji.
0: Betul. Iya.
2: Dari tetangga kampung.
0: Heeh.
2: Ah, nak kalan tu.
0: Iya, nyai nohat.
2: Tolong kira-kira.
0: Nyai nohat ha rupa lom eh.
2: Wah, nak rupa lom.
0: Pokoknya stok kuih be habis kan nyapa Radit.
2: Ya, tapi nyoka meri karap abi hai karena ramai ya.
0: Oh, iya.
2: Karena ramai ya api.
0: Drovi ya. Ada
2: drovi, baju ke dor tunggu kan ada. Awak mau lu nak dia dia.
0: Oh, Bang Radit nak ramai saudara, ramai maksud je.
2: Kamu lima.
0: Oh, lima. Bang Radit anak
2: yang
0: badu?
2: Yang pun abang yang kedua lu.
0: Nak kedua. Lenyan keleh. Inang.
2: Ya, adik. Adik dia mah, adik agamandung
0: kamu. Oh, agamandung. Ramai tak awak sayang ke mak ya? Awak jaga mak.
2: Tapi awak bantu mak ke sana?
0: Awak bantu. Bantulah sikit biasa walaupun ragam.
2: saya nak ani nak kan nak awak bantu mak berapa.
0: Ya sih. Cuma ramai awak jaga aman.
2: Ya. Alamak telah si. Mai sabo yang kaya merantau kaki tinggal yang paling tu lah. Tau puat tu lah.
0: Yang abang ke phone yang kak agak merantau.
2: Ya. Ya.
0: Oh.
2: Soalnya kan nak promotor jadi kak. Tak mungkin lagi lah.
0: Kak lah. Mana nah. Okay. Bang Radit. Bang Radit nya lagu ke Bang Radit pun lagu dah putah.
2: Hana tema orangnya.
0: Hana tema orangnya Bang Radit. Hana nur angkat tema karena tiada pika acara libur sekolah.
2: Ya bersama Tangki sama Tanurul ya. Orangnya apa? Orangnya Laila mungkin.
0: Orangnya Adam yang.
2: Orangnya Adam. Karena Tangki yang ada marah sama Bandu.
0: Karena siapa nah? Iya. Mahi jenis suara aja.
2: Ya lah. Lagu orangnya berarti kan dari suara tu anak dari. Jackie Rwanda tu.
0: Jackie. Judul je?
2: Judul je Gerta Tuan.
0: Gerta Tuan. Yang lagu baru
2: ah? Baru di mana? Tak baru kasih mana apakah? Alih dalam puasa, alih di mana?
0: Ya, kamu rompok apa? 2 bulan yang lalu. Berarti lebih kurang lah ya. Dalam puasa. Salim-salim silakan orangnya. Ya, gimana Bang Radit?
2: Uronya pun
0: kan Nurul Pegah salim-salim uronya spesial tu Johro.
2: Ori Johro. Enggak orang tak tahu sebab maha nggak gaya lagi murah jelah meyo.
0: Oh benar.
2: Telefon lagi Nurul. Kata.
0: Yeah.
2: Nah Jumat.
0: Yeah.
2: Nah puasa dari. Kaya na na Kylie. Kakiana, nah Kaila, nah Bang Amir Mahmud, adanya nah Bang Usaini,
0: okay,
2: kan kapan?
0: Kapan?
2: Nah, kau ke mana tu?
0: Kabere, terima kasih Bang Radit, semoga bagah, semoga getremeng le getremeng le tuan ya.
2: Ya, angkunya angku. Siapa yang suka tuan lah, mahalah lah. Tapi ni kau lumayan, ni kau lumayan.
0: Kau mulai tron lah.
2: Oh.
0: Mudah-mudahan lebih tron juga cut tu.
2: Amin. Tengok. Anak eh, urut dia mana dulu.
0: Iya. Iya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dari Pijai. Dan dengan lagu Pak Sob Tari Ile. Bidan Langsa, Yaakob Tailah dengan Nur Hasanatallah.

0: пыль. Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pri u atau patarana. Pri u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pri u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
1: Gimana cerita dengan Mbak Om? Baru menjadi?
2: Dua belah macam.
3: Hai. Dah buat lah kau.
2: Tanya. Sepuluh kena kelek. Dua, dua puluh dah, Mbak.
3: Tujuh belah berarti? Mampu lah.
2: Maka wajah kau. Bagalah. Tentu.

0: Kele Pak Saptarioi dari Aceh Jaya dengan Bang Radit dari Pijai. Semoga terhibur. Tetambung lam acara Sireboh yang kawai gepreh Bak Nemboi 886 Daco Ile. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, napa Amri?
1: Betul re.
0: Gimana haba bengahnya Pak Amri?
1: Apa-apa aja ada yang
0: tengah di rumah santai-santai ya?
1: Nah, tengah di rumah, ada duduk lah.
0: Ya, mantang rame jame di awak Ron?
1: Analir
0: kamu lagi jarung ya? Pulang kau raya ke Kelimang uronya ah?
1: Ya. Paling-paling aja mah, uro-uro deh, habis.
0: Iya. Pak Amri, nya bu bengah kala, rana?
1: Golong.
0: Pakan telat man.
1: Telat orangnya.
0: Telat. Telat ke magu na. Atau tengah han hawa bu ile.
1: Anam hawa bu lah.
0: Galai dekat mah bu. Iya, Pak Amri, lagu pu lagu tanya putar orangnya, karena orangnya hana tangkat ema.
1: Lagu Lajangan Janda untuk hari.
0: Lajangan Janda dari so?
1: Ria Irawan.
0: Ria Irawan, dangdang nurut ibe.
1: Gare.
0: Salam silahkan ke tujuh drawari kedanyo.
1: Ponta ke nurut le, semoga bu sehat tapi penyamu mudah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bodenya menak punakun telur ya le itu menalaidin wal faidin.
0: Iya, kan kali horonya kan.
1: Kan lo.
0: Seingat nur kali makanya hana nur kele. Kan tiga orang kan. Ya, nak maaf lah dengan batin tiga tu cik Mahan.
1: Lebih gua ni.
0: Ya, karena hana dah teh kadang dan tak lagi maaf orangnya dah bubuk dosa kan yo.
1: Ya.
0: Ya. Pak Amri nur lagi maaf sik lah dengan batin setulus hati ba.
1: Ya.
0: Semoga benali kata dosa antara gedanyo.
1: Ya.
0: Nyo lagu tapi golom rumpok.
1: Gol rumpok re.
0: Golom. Natong ke putar lagu.
1: Ba propo orang repu ce de.
0: Lajang ngan janda nyo kam rumpok. Lia Irawan ngan M Yunan ah. Duet.
1: Nya.
0: Kam rumpok ba. Salam ke Solom.
1: Salam ponta cik mak leh di ku ya bet oleh kering ku wajar kali pengare kainang lamre jati indah puri pak dapat nampak dia.
0: Kabar eh. Terima kasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga sampai sehat. Dilikut Pak Amri kagepreh Pak Petujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya, Pak Saptari. Tiga Tiworo ya. Terima kasih Pak Saptari. Dilikut Pak Saptari, dilikut Pak Amri kagepreh Pak Nembai 886 Klai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan sonyo ulun tuan marit.
2: Kan tapi duo nalo.
0: Cik Mun. Iya, Cik Mun. Jarang-jarang ngedamong Cik Mun. Maka aja hana tingat kenan. Menyekai mendamong handuo.
2: Handuo lah.
0: Dengan nak kegiatan Cik Mun lah.
2: Hanya bantu ke dalam bahasa tempat kerja tu.
0: Oh, menan. Kamu lagi aktivitas semua
2: ah? Kerja hana lah. Cuma jauh ke dalam menyebang tu lah. Gaya lah.
0: Pagar air, ya.
2: Nyan. Mana ini kegiatan yang awak perlu?
0: Kiban?
2: Kegiatan ini, ini hebat, pagar air lah.
0: Ya ya ya. Bapak gegah. Pagi iya. Cik Mun, saya tak bejek Mun ba.
2: Ya, insyaallah.
0: Tengah lam ni jak ba kegiatan kali bu.
2: Ya jangan dalam baju bunga.
0: Ah, nak baju bunga. Untuk popo sitlah baru ah.
2: Popo. Ya bu bunga jangan sai dega hang lepas.
0: Mana?
2: Kalau balik-balik kopi kuih ke mesti kena.
0: Ya ya, biasa awai tapi bucok uro je kan awai kan?
2: Hanya je.
0: Hanya tit. Oh, pada ni bucok uro kena?
2: Ha, hanya tu wo tiga baju.
0: Wo tiga baju. Man nyono wo sepot, kakak sepot, benar.
2: Ha, ayu tu.
0: Oh, mana?
2: Oh, je tu anda anda wo ah, ni lupa lagi pula bu.
0: Oh, mana? Balas dendam nama.
2: Oh, jangan
0: cak. Oh, ayo si awak roh anak lelah beber. Abah pada tepuk mentang tiga dah guna. Tiu roh berarti tiga ni macam bu.
2: Tiga macam bu lah.
0: Man.
2: Jangan ada. Lo i tiga lah.
0: Oh, ya, ni dari jam mana lagi anjek mun?
2: Dari hotel muda lo menang kau lah.
0: Ya ya.
2: Masalah pun dah haid dah mengor.
0: Ya, menyuruh lain haid hang return lagi cik mun ya. Haid kerja lemah atau apalah kan.
2: Tapi malam dah mati ke.
0: Benar. Menyuruh baju bu makin lemah ha cik mun ah.
2: Ha cik ni lemah tu. Alat tu anak tahu lelaki lemah bu je.
0: Oh nah.
2: Alat dah baju hang lalu ah. Panuk nanti paling-paling lah. Engkau lah dapat jauh bunga. Malah ibu teh juga.
0: Ibu teh. Ibu teh, ibu pi.
2: Haa, ibu teh.
0: Haa,
2: kopi.
0: Kopi benar pokok je bengah. Haa.
2: Kopi yang nanti. Yang tu topet go lah.
0: Oh, topet go. Haa. Mahal nak pakai takar kan?
2: Pakai.
0: Pakai bacut.
2: Tak mameh tu.
0: Oh, iya. Tak
2: pakai bacut lah.
0: Okay, Cik Mun. Khabar eh, Mahan. Selamat. Leh, berarti nyoh nak aktivitas kerja lo.
2: Hai, damong ni leh, Jok.
0: Kibat? Hai, damong ni.
2: Hello. Jaringan lah.
0: Jaringan. Lagu pelagu dah putar, Mahan. Tergolong putuh. Takut putuh, ya, jaringan.
2: jaringan.
0: Iya. Lagu pelagu nak putar ke Cik Mun? Hello. Iya, Cik Mun karet hana gedemeng laki lagu. Sayang are ya. Cik Mun nanti je ne tamong lai ba rat nomboi 886 je rat nomboi 7055 pije untuk ta request lagu. Tapi nya Cik Mun nanti menya kena tamong ba ya teh poh posiblah. Ya teh poh posiblah betul ya. Karena ba posiblah sampaan posiblah na acara libur sekolah tip-tip uro minggu ya. Bagi warih lon yang lain yang kena bergabung silakan red 2 0655 0855 0811 67 88 6 sembari nyan kaget dok ya warehlon taco ileh yang kaget preh bab 7055. Halo, assalamualaikum warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun sayang.
0: Iya, Kak Eli.
3: Iban Dek Nurul masih mukokro.
0: Bacut. Jangan gitu. Yang kenyan.
3: Semoga bagah pulih walaupun siangin. Udah ada baju gede ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Karena hanya nyaman sih Odeda Marit kak.
3: Iya betul.
0: Iya. Kak Eli mau pakat hat lagi biasa ngecek mu nah.
3: Oh, engkau tak sering. Memang cidangan dengan tetangga. Tidak jauh rupanya. Memang bersebelahan di Nurul.
0: Encik Mun, Encik Mun awal tak kebetulan di jaringan?
3: Engkau.
0: Anak aku demung lagi lagu. Sayang hari. Untuk kadang demung demar rezeki. Jika dah mau lagi.
3: Kadang jaringan memang mati-mati lampu di Nurul. Memang kali matinya mati lom lampu kan?
0: Oh, mati lom.
3: Mati lom.
0: Budak nak trap mati?
3: Anak tre barang setengah jam nak yang kau dek rumah kan?
0: Nak kau mati lom?
3: Mati lom.
0: Nak kau dek ke lah?
3: Ya, anak golom.
0: Oh, ya.
3: Nak radio yang anak pakai ya, anak pakai bateri pak ya. Jadi dia dengar radio.
0: Berarti nak berubah radio rumah Kak Eli?
3: Nampak lembab untuk lagu-lagu lawasnya Indonesia pop khusus buat komputer modern zaman di Nurul. Punya ayah aku nak pakai low speaker payah tak tamang kan. Punya buat ruang baju bu no, biasa di jumpa je no kan. Tak bodoh radio bu. Undang radio memang betul-betul pencinta radio, pendengar radio ya.
0: Bandung ruangan radio kan?
3: Banyak guna radio ini, banyak gede radio ini kan? Radio supporter.
0: Pokoknya hanya tinggal ya. Siaran.
3: Lagu apa kan?
0: Lagu
3: Armawati kan ada nak tamu Cik Mak kan?
0: Gelom.
3: Oh Armawati, mungkin. Armawati?
0: Armawati gelom ke? Ke Kailironyo.
3: Ba Kailironyo. Apa sebut Lilun? Ya, ini Purahu Cinta dari Purahu. Armawati ya.
0: Cenderung ulah ba.
3: Dia dan salu mele yang pun gede Nurul. Bukan berkah umur, berkah rezeki, selamat bertugas sampai selesai itu. Semoga bermuntamah sehat-sehat dan Judik Nurul ba.
0: Amin.
3: Tetap ya semangat dan ceria sabinan.
0: Amin.
3: Untuk Cik Mun Cik yang bantamanya, semoga Cik Mun bersehat sabi dengan keluarga gotnya.
0: Yeah.
3: Untuk Pak Amri Cik yang kata manganya, semoga bersehat dengan bunda. Untuk Pak Syafiq yang masteng di Medan kadang gulung gua kuno, semoga bersehat dengan ibu. Untuk Kak Rizkayana, Hayati di Korea, untuk Mak Cik, untuk Panglung dan untuk mandu-mandu menjadi Nurul ba.
0: Kabere. Terima kasih Kelly. Nyokam rumpok.

Jet dah sambung kelai bak poh tiblah warta hendak ya warih lon ya. Karena bak poh tibloh lagi norok informasikan buno bahwa getanyo nak acara libur sekolah. Tak hadirkan dua buah lagu, segahlom ta pusahoro sajan RRI Prosa dan ta mulai acara libur sekolah. Requestan Pak Amri dengan Kak Eli. Cik Mun untuk menyana kesempatan wate gebilya Allah Jid ne bergabung kembali dalam acara Sireboh untuk ne request lagu dan salim-salim ke tujuh dro warih.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Menang kemarin lawan dua buah lagu yang kegelake Leka Ulfa Diana dari Nesu dengan Ayah Gas dari Lampulo. Semoga terhibur. Tatambong lah acara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oh lepas tanya mak cik.
1: Itu ada semua ya lah.
0: Oh menan, mak gimana kalau maju?
1: Alanya tinggal
0: di kota orang kita nggak ada. Oh mah, dan semayang nangkat telefon. Bayang
1: kali bunuh apa lapan?
0: Oh kali bunuh apa lapan? Iya iya iya.
1: Nah, nggak ada steady semayang tuh kapal apa dua belas.
0: Iya, betul betul betul. Sampai pos 11 biasa kan?
1: Pos 8 sampai pos 11.
0: Iya. Mak cik, nyo hana ta angkat dema orang nyo. Lagu apa lagu dah putar ke mak cik?
1: Oh, alhamdulillah hari cik angkat dema. Ya. Habis habis timu hana pura aja bla bla dima.
0: Yang kenya pakai keran ni no ya. Hana pakai dima.
1: Pakai keran. Halo lagu raju aju Pulau Aceh sama apa?
0: Pulau Aceh pun nak gege.
1: Mahal. Alah mak umang ukur lima aju deh.
0: Rukun kelima. Ah, okay, siap. Salam salam. Pulau
1: Aceh yang sibah awak nak amik lun ba terlalu ngon lu terlalu nah. Sesalah ba ba ba ya kemari mau pulau lima.
0: Nyang gimana kejadian ji?
1: Hai kaya Aceh nang jaman pak dia orang yang ba.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Ampun lu ni pulau nasi salam. Ni apa awak nak diu nak bunga bunga awak tanya mak kata saya bak kemari bak batal lah.
0: Ya Allah saya.
1: Dikit rumang rumang air.
0: Nah nak mumpuk lah mah.
1: Awak di mana ni je apa tak ngon je. Jadi semua boleh beli mah bak api.
0: Ya Allah.
1: Ha yang kena dari beklam apa memang terjadi jambutnya. Beklam yang dah main bunga yang dah main lagi. Kalau raya biasanya hanya laut cukup tergelam lumbang je.
0: Ingkan, ini memang bahaya tak? Angin tak degar.
1: Angin barat lah. Dia tajak kena lagi demo je. Tajak buat batang yang dekat kemari kan.
0: Ya.
1: Ini angin barat nak kena mayang sini. Gelombang pergi rumah.
0: Ya, ya, ya. Mak cik.
1: Itu aja cik punya minyak selakiat panjang umur selamat kan.
0: Amin. Ya Rabbah.
1: Cik boleh berkelam kau lagi. Bicara mana bongoh lagi. Hanam kemari dia. Mahu nak orang kubun kemari sayang anak kemari lu je.
0: Amin. Ya Allah. Amin. Beraya
1: waris lu cik
0: terlalu. Beraya sabar mak cik pun. Mak cik pun.
1: Kaiban kulit sabar. Terhanak tanya oleh saya minggan. Cik senami. Oleh kulit sabar nak ruang tua. Oh.
0: Ya, ya, mak cik. Cik
1: saya boh. Anak saya boh.
0: Ya.
1: Cik senami yang banyak. Wah minggu banyak. Betul ke Allah. Kan Allah tanya kena cik bantu.
0: Ya mak cik.
1: Tapi cik kadang kamu anak yang raya.
0: Betul betul.
1: Tanya kena cik dia kaki kajak lah laut raya nya. Tanya pakai ban mali hukunya.
0: Ya ya.
1: Cuma kat kaman ada boleh.
0: Ya.
1: Lagu je
0: Rukun kelima kan?
1: Rukun kelima lah.
0: Kamu rupak.
1: Kalau saya boleh nak ayah dia pun nak buat buka.
0: Oh nan. Ya.
1: Kalau kan nak buka ni dong selama abad selama lah.
0: Iya, ana masalah mak cik.
1: Salim kelun kenali lain orang besar badan sama iman bagi besar rezeki panyomo tu kerja waji.
0: Amin.
1: Mak keluarga di rumah. Ibu Nur Aini lu di rumah. Anyan yang lala ilam tau nak ayah haga. Buat CPI. Ada kena ajar buang tapi okey. Imam Mahmud. Buat Masri. Buat Amari. Kak Eli. Balik buah lah ke?
0: Hana. Mantap.
1: Ada beli yang buka bagaimana Eli?
0: Tak limang, limang. Dua rotok makcik.
1: Yang tak ada kainnya ya Abid.
0: Okey siap.
1: Yang siapa pun nak hati dia kurang ayah yang malu-malu.
0: Kabar eh.
1: Salim dari lu. Selamat

0: Sugeng Nurul, terima kasih Nurul. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Cik, beri sabar ya keluarga Mak Cik, karena tengah na musibah ya. Dilikut Mak Cik, kagak pernah bapak pedujoh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Kak Nina.
2: Iya.
1: Ubut tak tu taknya Kak Nina.
2: Hah?
1: Nyan baru kalaga tu.
2: Oh.
1: Gimana kabar cok uronyo Kak Nina?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nyo dengar apa Kak Nina? Dengar santai-santai.
2: Dengar santai-santai.
1: Oh, nah rame kat roh jame uronyo.
2: Uronyo belum.
1: Belum, karena mungkin kau uro raya gelimong ya. Kabeh jame ya.
2: Kan?
1: Gimana?
2: Ngobrol suaranya pilot.
1: Pilek wajud mudun. Mudun tiblah boi dong nah. Kak Nina yang kenyan karena le TJPF mungkin raya dan pi ya tengok kurangnya lah, kurang fit wajud. Tapi mantang segar, mantang sanggup jak-jak kerja kan.
2: Yeah.
1: Karena masalah cuma cong baju hidung. Kak Nina, lagu apa lagu nurut putar Kak Nina?
2: Kak Nina, lagunya Dompet Kosong.
1: Dompet Kosong. Oh, KB ini juga THR. Dompet Kosong Nazar Pangwa.
2: Iya.
1: Yeah. KB ke THR. Iya. Salam-salam ke so Kak Nina. Orangnya spesial bah tujuh dro. Terima kasih. Amin ya Allah.
2: Ya jadi sebenarnya dro ya.
1: Kiban Kak Nina nyu butuh-butuh so Kak Nina.
2: Butuh-butuh lah.
1: Heeh, kamu lagi butuh-butuh lah. Halo Kak Nina.
2: Ya.
1: Kiban Kak Nina pegah.
2: Selalu
1: Sehat selalu, ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Menanti kerana be sekeluarga. Ya, nyok aja. Oh tu Kak Nina. Mungkin je nebu deep speaker Kak Nina. Lebih biasa lebih terang su.
2: Halo,
1: nyok apa?
2: Dah.
1: Kabar eh. Aci, Kak Nina, salam-salam ke so.
2: Buat Insan pada Bibi.
1: Kiban Bang Radit Pidi Jaya ke ini pagi. Iya dah nyat. Tirote tanya. Kaje ulam tu.
2: Macet di Lamara.
1: Macet di Lamara.
2: Tu Pak Sapi'i ya?
1: Pak Sapi'i di Langkawi.
2: Ayaga, Ayaga tadi ya?
1: Betul.
2: Ayaga padung kata boga 12 kilo.
1: Itu tanya ulang.
2: Dan untuk mandu-mandu, Nurul? Untuk mandu-mandu.
1: Oke, siap. Makasih Kak Nina.
2: Sama-sama.
1: Salam cik ke Kananda apa? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece oleh lon ya. Gece gang gecoret. Oke, dilikut Kak Nina je tacok sidro dok penelpon kena leh dalam acara si roboh urenyo. Kai ko mano? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan
3: Cik Dola.
1: Cik Dola. Cik Dola tengah mengangan mano ah?
3: Nah, Cik nak tanya ha, nak apa dia?
1: Tuan mano. Mano
3: naik tik nah.
1: Kalau dia pergi ya.
3: Ya. Malai waktu pergi lah.
1: Ya tu pergi lah. Nak undang-undang nah.
3: Selain nak manuk ni cik bawa-bawa kaya lengkap dah.
1: Wees, ya.
3: Nanti nanti adik Nurul boleh masam-masam tinggal WA mentah.
1: Nak boleh main tunti ya.
3: Lupa nak lengkap lah.
1: Siap. Terima kasih. Cik Dolah, gimana khabar dengan Bebek di samping?
3: Ya, cik tengok di samping kan. Bala tu makan, bala masak sampai samping tu.
1: Masya Allah.
3: Setia tak orang? Sehat tapi...
1: Setia tak nanti pengen lah?
3: Siap harus dah pengen je. Memang ngon dah.
1: Oh, iya, iya, iya. Luar biasa.
3: Anak mungkin dah pengen kok. Ya.
1: Ya,
3: norok lagi.
1: Masa-masa nangan roh.
3: Ya, ya, ya, ya. Saya harus betah di rumah ni. Oleh tengok pergi celah mana ni.
1: Oh, ya, tangai merah bukan?
3: Oh, orang raya le pergi mulai Rabu sampai tengok.
1: Alhamdulillah le watai rumah.
3: Ngi terima jamin dia nya tanya bayu nak kemunci rumah lu.
1: Oh, nan. Ya, ya, ya. Nyo kalender nuru apa ya? Cet warna merah. Oh, cur.
3: Tahun ni boleh hijau kan tu anak bayi merah ni.
1: Hijau juga.
3: Banyak kamu mesti hana mesti menjak kerja. Hana dah ada empat cik tak banci kau ni.
1: Betul betul betul.
3: Ki orang rasa dia menumpuk yang ngon-ngon.
1: Ya.
3: Mau kaya nak nangan ngon ni dia segi hana lonjak hana mangga badan
1: nah. Nah.
3: Di kota kampung ni di kota di ke rumah sakit gelian menikah kau.
1: Nah,
3: ni ya. Itu je ngon lu nak ada baru bingon lu. Dia jadi balik kena dah jumpa amplop mentong.
1: Ya.
3: Lelaki nak bersehat, bertenang tapi berbahagia kan yang dua.
1: Amin, ya Rabbal Alamin, Cik Dolah.
3: Malah nak, anak mengarasa cik, anak lunjak. Mata yang anak mengabadan, mangin.
1: Anak masalah, mungkin.
3: Ini pada tutah kok, kaya pada jak kan, mari.
1: Iya, betul, betul, betul. Cik Dolah, lagu apa lagu dah putar ke Rona?
3: No, lu lelaki, puluh Aceh, maka dia boleh putar kan, anak payah lagi. Manyona polo-polo je cik lagi Yusran Yus.
1: Polo-polo mentang mengenang hak laguan eh.
3: Lu galak lagu lucu-lucu.
1: Okey, siap. Ya. Nyok berompok. Salim-salim silakan.
3: Salim pun tak ke ayang lu le samping pau.
1: Siap.
3: Adik Nurul, Kak Cun, Kak Anggi.
1: Ya. Yeah.
3: Ngon lu di tegli yang tengah balik menikah tau.
1: Tengah mau bahagia dah. Okay.
3: Dah lelaki dah bersehat tapi berbiar rahmat lah Allah berpayang umur bermudah rezeki.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Mas talung cik ke untuk Nurul dan penamping Nurul untuk pajan-pajan kirim talung milik.
1: Siap.
3: Ya, penting baik tua kamu tu nak cara menjak dia.
1: Okey. Kak Berehan.
3: Buat mu menjak dia. Tanam kan Nurul menjak.
1: Kak Berehan.
3: Beda kena saya ke di medan itu menjak ni.
1: Atai baik sakit badan ya?
3: Penting bersehat dia. Ini orang yang sakit ajak yang ngon tu. Dia tak yang sakit kat tutah ngon.
1: Okey.
3: Dia udip dia baik mengganggu kau. Penting dia berjit dah bantu kau.
1: Betul, betul, betul, betul. Lanjut, salam-salam. Ya.
3: Ya.
1: Lanjut ke salam-salam?
3: Salam ke hantu pegawai kak cu tiga kau telefon bakti rebu hari awak mau kangen tu bayar nah.
1: Ya ni kenyan
3: telengo-lengo tu kak cu tiga kau orang lain
1: kita ngapi tema tu ah
3: tiga kau ni telefon mau lewi awak ban nomor kan cik tiga kau ni tambang haibu mana
1: ya
3: ya ni awak mau kangen ke suara kau ya
1: kaberehnya Cik Dolah terima kasih.
3: Ge, penting adik Noro bersehat tapi berupaya mudah rezeki pun bagah nak jodoh.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Kaji nak jodoh, adik Noro?
1: Iya.
3: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacik Dolah dari Ulai Kareng tengah dengan Ayang Beb ya. Semoga sehat lebih sekeluarga. Dan warihlon terima kasih yang kali bergabung dalam acara Sirebo Uronyo. Dan kamu bahagia ya. Dan Teji, Pak Sabtari, Oi Buno dari Aceh Jaya, Bang Radit dari Pijai, Pak Amri dari Kota Malaka, Cik Mun dari Pagar Ia, Kak Eli Pagar Ia, Bang Isan dari Padang Tiji, Bang Basri dari Kuta Sigli. Wak John dari Gle Genteng. Ulfa, Kak Ulfa Diana dari Nesu. Lainnya nak ayah gas 90. Mak Cik dari Lam Arah. Kak Nina di Gece ngan tak nyoban getren Cik Dolah dari Ulai Kareng. Nurul Top Ile acara Sirebuh edisi Buronyo sampo merumpok kelai warihlon dalam acara Sirebo Uke yang kalau sempat bergabung Mbak Uronyo Bek Uhati Warihlon ya. Semoga gebi wate dan kesempatan untuk kembali bergabung dalam acara Sirebo.
4: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih saya temani Warihlon ya. Untuk hari ini hingga sore nanti pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dengan lagu-lagu pilihan juga yang kami hadirkan tentunya untuk Anda. Satu nomor lagu bersama Jackie Irwanda duet dengan Uli Natasha, Mbak Punegala. Sayang Jantung Hati ya, dengan judul Sayang Jantung Hati kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu ini.

Demikian Warehlon bersama Faisal Uka, Anugerah Cinta sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Pukul 12.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Pak Rehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Untuk mempromosikan potensi Indonesia mulai dari wisata bahari hingga desa wisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: kata juga apa?
1: Perawat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Apa gua kata? Lagian di tengah jamannya jatuh dong ya. Abang Po, ya gimana nih kalau Abang Po ayo pengen tanyain gitu ya. Pengen tahu, pengen kepo sih sebenarnya gitu ya. Ini kan perkembangan teknologi di Indonesia, kita udah megang handphone tuh dari tahun sekitar 2000-an ya Bang Po ya. Nah itu tahun 2000 sampai sekarang tuh udah banyak banget transformasi-transformasi yang dilakuin ya, sama provider, sama pihak penyedia smartphone-nya gitu ya. Brand-brandnya itu banyak banget yang dulunya jadi jawara, sekarang udah redup diganti sama brand yang lainnya kayak gitu ya. Nomor handphone juga sekarang makin banyak juga Bang Po. Ada yang pakai eSIM namanya Bang Po, kagak pakai kartu fisik. Dulu mah kita berebut deh ngoleksi cangkang dari kartu SIM card ya, buat dijadiin gantungan kunci lah apalah. Sekarang mah boro-boro udah pakai eSIM namanya Abang Po. Nah, kalau dari dulu sampai sekarang Abang Po, dari pertama Abang Po megang handphone sampai sekarang, udah berapa kali Abang Po ganti nomor handphone ya? Dan kalau mau diceritain, nomor yang Abang Po sekarang pakai tuh umurnya udah berapa lama gitu. Lama kayak ayah enggak Abang Po nomornya? Jelah. Kalau itu dari tahun 2008 Abang Po ada nomor handphone ayah ya. Itu 2008 sampai sekarang itu berapa ya? Bentar ya. Ayah mau hitung dulu deh. Coba Abang Po yang mau yang hitungnya cepat bisa langsung WhatsApp ya. Berapa ya? 2006 kurang 2008. Soalnya enggak ketemu nih aplikasi kalkulatornya di komputer. Nah, bisa nih. 2026 kurang 2008. Wow, udah 18 tahun umurnya ya Bang Po, udah ABG nomor handphone ayah Bang Po. Iya. Nah, nomor handphonenya Bang Po udah umurnya berapa lama gitu? Ganti nomor handphone udah berapa kali? Kalau Ayu tuh ayah udah 1 2 ya. Ini kayaknya kelima deh, 5 yang sampai yang sekarang ya. Sama kalau yang satunya lagi cuman buat orang-orang terdekat aja sama seseorang gitulah ya. Nah, itu juga udah terakhir ganti setelah 2-3 kali ganti ya kalau yang satunya lagi. Nah, yang kalau satu ini ya selalu saya pakai buat kerjaan dan yang lain-lainnya, itu udah 18 tahun dan udah kena ganti 5 kali Abang Po kalau bisa dihitung ya. Sempat dulu pernah keblokir atau apa, ayah lupa sampai itu ayah minta aktifin lagi tuh nomor ke providernya gitu. Lu mah rempong Abang Po, ribet. Kita kudu ke mall atau ke ruko api lah buat ngurus nomor handphone. Kalau sekarang mah udah gampang, tinggal pakai aplikasi, ya enggak? Nah, boleh kali ya diceritain Abang Po, nomornya Abang Po yang sekarang ini udah umurnya berapa lama, terus juga Abang Po udah berapa kali nih ganti nomor handphone ya, dari yang dulu kalau punya nomor handphone kagak usah daftar sampai sekarang yang kudu daftar ya Abang Po, pakai kakak lah, pakai apalah gitu ya. Udah lewatin segala macam perkembangan zaman. Boleh tuh ceritain ya, berapa kali ganti nomor handphone dan juga umur nomor handphonenya udah berapa lama nih Abang Po. 0812 11 24 928, kalau mau ngobel juga boleh di nomor yang sama atau di 021 350 4510.

0: Nyanyian tadi dikenal dengan Bagandu. Tradisi Bagandu merupakan tradisi lisan dari budaya Kampar, yang konon telah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan para orang tua ketika menidurkan anaknya. Untuk menina bobokkan anaknya yang dikenal dengan cara Bagandu. Tidak seperti Nina Bobo atau Lulu Labi, Bagandu berisikan syair-syair dan pantun-pantun nasihat, serta harapan, bahkan doa bagi sang anak. Menurut salah seorang masyarakat Rumbio Jaya, Lisa, Bagandu disenandungkan dengan cara lirih ketika sang anak akan tidur, sehingga diharapkan nasihat, harapan, dan doa tersebut tertanam di alam bawah sadar dan di lubuk hati sang anak.
1: Dengan Bagandu, dengan mengucapkan kalimat thayyibah ko, harapan wang tua-tua wak dulu tu ingin anaknya tu anak yang soleh, yang soleha, yang elok, yang berperilaku baik. Jadi diharapkan ke depan batu-batu mempunyai akhlakul karimah.
0: Namun kini boleh dibilang Bagandu tidak ada lagi. Bagandu sudah berganti dengan nyanyian-nyanyian modern. Padahal senandung-senandung lagunya lebih mendidik dan menghibur serta menyentuh hati si kecil, karena berisikan dengan solawat dan harapan-harapan dari orang tua untuk anaknya.
1: Tapi kalau kini zaman semakin canggih ya, banyak pula pengaruh-pengaruh. Tentu diharapkan juga dan mudo-mudo kini ko kalau punya anak, tidurkanlah anak awak tu dengan ucapan-ucapan yang baik dengan Bagandu ko. Contoh di kampung kami kan ada lagu bagai dua lagu lo lo la na lo lo la lo lo diselingi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh itu nenek ngasuh dulu kutu kocik-kocik ya. Jadi andun anak ko dengan lagu dangdut, dengan lagu-lagu yang tidak islami, itu kan tentu akan merusak jiwainyo isu.
0: Sebagai masyarakat Kampar, Lisa berharap Bagandu ini dapat dilestarikan kembali, sehingga tradisi masyarakat yang ada di Provinsi Riau zaman dahulu, terutama di Kabupaten Kampar, tidak tergerus seiring perkembangan zaman.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta. Mas Richard Untung di Jogja, Abang Po. Ini yang bilang katanya udah ganti 3 kali nomor handphone dari punya handphone tahun 2007 ya. Dua yang sebelumnya angus. Nah, kalau yang ini hampir 10 tahun umur ya. Oke, siap. Lama ya Mas Richard Untung ya. Tepuk tangan dulu ya, nggak bisa pakai sound effect ya, sound effectnya kagak ada, kagak nemu ya. Siap, terima kasih Mas Untung, Mas Richard Untung ceritanya ya. Bang Riki di Jelambar katanya kalau yang nomor sekarang ya pakai tuh baru 5 tahun bang umurnya gitu, nggak mau ganti-ganti. Sebelumnya juga sempat gonta ganti nomor handphone karena cuma pakai bonus-bonusnya aja. Oke, siap. Sekarang nomornya ini aja, gak mau ganti-ganti karena udah banyak yang kenal. Oke, siap. Jadi pilihan orang juga gak mau ganti nomor handphone juga. Itu ya Bang Po, ya udah banyak yang kenal nomor handphone kita. Apalagi nanti urusan kerjaan, kayak gitu ya Bang Po ya. Ada Pak Herman Ganesha yang ngebel di 0812-1124-928. Kita angkat dulu ya. Halo Bro, assalamualaikum Pak Herman.
1: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya Pak Herman, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, kabar Bang Jojo.
0: Iya.
1: Kabar Bang Jojo gimana Pak?
0: Sami kita, segar hari ini. Terus juga Jakarta juga cerah berawan. Gimana di sono, udah mendung di Parung?
1: Cuaca mendung ini dari pagi Bang Jojo.
0: Oh mendung dari pagi, siap deh kalau gitu. Mudah-mudahan kalau hujan juga gak bikin banjir ya. Siap.
1: Nggak tahu sih, tahu hujan tahu kagak ya.
0: Iya, kita tunggu aja ya. Pak Herman, ini nomor yang sekarang dipakai ini buat ngebel, ini udah berapa lama dipakai?
1: Hampir ada 5 tahun lah Bang Jojo,
0: 5 tahun. Nah, sebelumnya gonta-ganti kenapa?
1: Ya dulu sih pernah ganti kartu gitu. Di blok itu kartunya Bang Jojo yang lama.
0: Kenapa? Kenapa di blok? Karena lupa ngisi pulsa atau apa?
1: Iya, kan dulu mah kan nggak belum pakai ini HP Android gitu Bang Jojo.
0: Iya.
1: Pesia gitu, jadi ya lambat itu, telat gitu Bang Jojo.
0: Oh begitu. Iya, siap. Zaman Asia ya.
1: Ya zaman dulu kan sampai Asia itu.
0: Yang kecil ya.
1: Ya Asia itu.
0: Siap ya.
1: Paling bagus kan HP Nokia dulu Bang Jojo.
0: Iya, kalau handphone mah dulu.
1: HP BlackBerry.
0: Udah berubah sekarang ya. Siap ya, berarti kalau dulu sempat gue ganti, kalau sekarang udah satu aja ya. Udah 5 tahun ya, Pak Herman ya.
1: Udah ada 3 kali ganti kartu saya.
0: Oh. Termasuk yang ini.
1: Iya.
0: Oh, ini
1: pada hilang nomornya juga. Itu nomor-nomor yang penting gitu.
0: Iya. Coba aja di Facebook kali aja, ntar ketemu lagi dah saudara-saudara atau kenalan yang hilang dulu.
1: Iya, kenalan juga bisa ketemu gitu, penting aja.
0: Iya, siap. Sekarang ini ya, kalau penyimpanan nomor handphone juga nggak harus di kartunya ya, Pak Herman ya. Kalau dulu kan nyimpen nomor tuh bisa di kartu SIM-nya Bang Po gitu, jadi terbatas. Kalau sekarang kan di handphone ya.
1: Tapi ada juga yang nempel di HP gitu Bang Jojo, ada.
0: Iya, nempel ya, di kartu iya, nempel di handphone juga iya.
1: Yang nggak hilang, ada
0: yang nggak. Siap dah kalau gitu. Kenapa?
1: Ya ada juga yang nempel.
0: Gitu. Iya benar. Oke deh, siap deh kalau gitu Pak Herman. Terima kasih Pak Herman buat ceritanya.
1: Sama-sama Bang Jojo.
0: Iya, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Parung Abang Po ya. Tadi ada yang ngebel di 0213504510, belum kita keangkat ya. Soalnya kan kita lagi ngobrol sama Pak Herman. Nah, buat Abang Po yang mau ngebel boleh dah ya. Nanti Ayah juga mau bagiin cerita nih Abang Po nih, 5 fakta ya buat yang kagak pernah ganti nomor. Apalagi yang selama 5 tahun gitu, kayak Pak Herman, tadi ada Bang Riki juga. Kalau ayah 18 tahun nih, jujur Abang Po, 18 tahun. Ini sambil nginjek bumi. Bentar ya. 18 tahun gitu. Kayak siapa ya? Yang di TV dulu ya. Halo Pro 4, assalamualaikum.
2: Pro 4, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jojo.
0: Iya Bumi, gimana, sehat? Ya. Aman?
2: Aman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Iya. Hari Bang ini Jojo, lauknya apa aman. Bumi?
2: Lauknya itu tadi bikin nasi goreng.
0: Widih, siap, mantep.
2: Nasi goreng babat.
0: Wah, nasi goreng babat sih. Siap. Bumi ini, Bumi ya. Dari pertama punya handphone sampai sekarang udah berapa kali gonta-ganti nomor?
2: Saya ada 3 kali, Bang Jojo.
0: 3 kali.
2: Pertama make itu kan tahun 2005. Nah, itu yang modelnya Nokia masih pencetan itu ya. Jadi saya masih ngeliat jelas itu. Makanya sekarang pernah dikasih adik saya yang Android, saya nggak ngeliat tulisan apa-apa, ya udah saya ganti yang itu lagi,
0: yang pencet-pencet lagi ya, siap.
2: Iya, orang tulisan kecil-kecil, waktu ketemu Bang Jojo aja segitu gedenya saya juga bingung, siapa ya ini ya. Kayaknya nggak ada yang rambutnya begini, saya jadi bingung pas kedengeran suaranya, oh Bang Jojo.
0: Siap.
2: Iya.
0: Ganti kedua kali terus kenapa itu Bu Umi?
2: Ganti kedua itu kan saya gak tahu kalau nomornya itu udah habis gitu. Nah saya pas menelpon anak saya waktu itu kan nge-grab. Biasanya pulang jam 3 malam. Kok ini gak ada kabar. Sampai pagi saya udah nangis bingung. Akhirnya minta tolong ini tetangga yang orang Batak tuh, orang sono Danau Toba, ada yang di dekat saya sini, itu orangnya baik kan. Akhirnya saya minta tolong, om gimana nih om, aku minta tolong menelpon anakku kok nggak bisa. Terus akhirnya, oh nah ini kali nomornya udah habis bu, yaudah saya bawa dulu ya keluar sana, dibawa dia HP saya. Taunya pulang terus dibeliin kartu baru, Bu. Ini kartunya saya beliin baru aja, jadi nomornya baru. Iya, kata gitu. Itu sampai sekarang akhirnya.
0: Nomor ini Jojo. Nomor yang dibeliin sama tetangganya Bu Umi.
2: Ya.
0: Masih ada orangnya?
2: Ya.
0: Masih ada orangnya?
2: Masih di dekat sini juga. Memang dia ya suka nolongin. Kalau ini pernah saya pas lagi sakit itu asam lambung mau ke rumah sakit. Dia tahu-tahu ya datang terus ikut nonton saya naik ke mobil Grab itu. Nah, saya ya udah terima kasih ya om. Udah aku mau ini mudah-mudahan cepat sembuh nggak sampai dirawat. Iya bu.
0: Jadi punya ya, bisa dibilang punya kenangan juga ya nomornya ini ya Bumi ya, dibantu sama tetangganya. Bumi yang baik pula orangnya.
2: Iya terus saya apalin nomornya, jadi saya kalau ditanya ibu nomornya berapa saya udah hafal gitu. Punya anak saya malah saya nggak hafal, habis ganti nomor juga. Kalau yang dulu udah hafal, sekarang ganti nomor ya tahu.
0: Ini umurnya apa? Udah berapa lama Bumi nomor yang sekarang?
2: Ini ada 4 tahun Bang Jojo.
0: Oh 4 tahun, siap. Iya. Berarti 2020-an ya baru ya nomornya ya.
2: Iya, 21.
0: Oke, siap dah kalau gitu. Iya. Bumi.
2: Itu Bang Jojo.
0: Siap, terima kasih Bumi buat ceritanya.
2: Sama-sama Bang Jojo, selamat bertugas. Siap, ya, selalu ya Bang Jojo ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, Abang Pak umur nomornya 4 tahun. Punya cerita itu dibeliin sama tetangganya. Nah kalau Bang Po bagaimana, mungkin ada cerita di balik nomor handphonenya Bang Po gitu ya, boleh. Nanti kita cerita lagi ya Bang Po ya, abis ini ya. Di Jakarta Punya Cerita, masih barengan Ayo Joritia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 4 FM.

0: Gua gaplok lo pakai sendal gaban.
1: Nyak babe, ayo kita cerite. 08121124928 atau di 021350451 ya Bang Po ya. Ini kita mau baca WhatsApp lagi yang udah masuk di mari Abang Po. Udah ada siapa nih? Ada Mpo Asih di Cawang ya. Bang Jojo sehat-sehat ye. Ayo udah dua kali ganti nomor, dua-duanya keblokir karena lupa diisi pulsa ya. Karena kan Aye pakai wifi Bang, jadi apa namanya keenakan gratis gitu aja keceritanya. Siap. Iya, pasti emang begitu ya. Kadang suka lupa, Aye juga yang satunya lagi ini suka lupa diisi pulsa gitu. Karena kalau yang satu ini nyambung memang ke wifi satunya lagi gitu, atau wifi dimanapun berada. Dasar gratisan kita ya. Jadi lupa gitu. Entah Aye juga lupa, kayak kemarin bulan yang kemarin kayak bulan Mei. Ntar sekaliannya bulan Juni ya. Beli double biar kagak angus nomornya. Tapi gitu ya Bang Po ya. Karena kadang suka lupa ngisi pulsa, terus tiba-tiba angus nomor kita keblokir ya. Jadi enggak bisa dipakai lagi dah ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan nomor handphone ya bisa di-connect ke WhatsApp ya Bang Po ya. Jadi nomor di WhatsApp itu masih aman. Kalau buka di apa namanya gadget lain kayak misalnya tablet atau juga di komputer bisa akses internet ya. Kalau di kartunya mati itu masih nyala, ntar tinggal aktifin aja, aktifin balik lagi kartunya. Begitu kalau sekarang Abang Po ya. Kalau dulu mah udah kelimpungan kita ya. Kalau nomor kita keblokir atau angus gara-gara lupa isi pulsa ya, ya udah gak bisa SMS, kagak bisa nelpon. Ya begitu dah ceritanya. 5 fakta Abang Po soal kalau kita yang gak pernah ganti nomor selama 5 tahun Abang Po ya. Ini ada survei yang dilakuin sama beberapa negara, misalnya Cina, Inggris, Amerika dan juga Korea, yang hasilin kesimpulan kalau yang kagak ganti nomor handphone selama 5 tahun itu tergolong orang yang gampang dipercaya ya. Yang pertama ya, faktanya adalah katanya setia nih Abang Po. Wow ya, ini katanya yang gak pernah ganti nomor handphone selama 5 tahun ya, bahkan lebih, udah pasti termasuk yang setia ya. Ya bisa dibilang nih Abang Po, kita punya sesuatu yang entah itu barang ataupun pasangan ya, bakal bertahan lama meski di luar sono tuh banyak pilihan yang menarik. Widih, mantep ya Abang Po ya. Kalau pasangan emang kudu satu Abang Po, jangan nambah-nambah ya. Emang bisa adil. Kalau udah bisa adil baru udah gak apa-apa ya. Yang kedua ya, kita tuh katanya sukanya orang yang suka nostalgia Bang Po. Dimana kita nih berharap teman-teman kita atau juga besti-besti kita yang lama yang udah ngilang ya, karena alasan kerjaan, pendidikan dan yang lainnya, bisa ngubungin kita suatu saat nanti ya Bang Po, di nomor kita yang sama ini. Aye itu pernah ada tiba-tiba ngubungin, udah lama nih temen SMA, minjem duit ya. Suwe, sampai sekarang belum balik juga. Ada Pak Agus Saman di Lewiliang. Halo, perempat, assalamualaikum Pak Agus Saman.
2: Salam, Bang Jojo.
1: Iya, Pak Agus Saman. Gimana di Bogor? Cerah, mendung, atau sama
2: Bogor,
1: kayak?
2: Di Bogor, belah sininya saya mah, sebelum Bogor.
1: Iya, di sono gimana? Hujan atau
2: Lewiliang.
1: Cerah? Iya, cerah.
2: Dulu yang sebelumnya lagi.
1: Mendung atau cerah.
2: Terus kesenonya lagi.
1: Iya, mendung atau cerah, Pak?
2: Mendung. Cuaca mendung, ya.
1: Sama berarti ya. Kurang lebih sama nih sama Pak Hasan ya di Parung ya. Siap.
2: Oh iya, mendung.
1: Pak Agus Saman, gimana udah berapa kali gunta ganti nomor nih sejauh ini dari punya
2: saya baru sekali doang Bang Jojo ganti nomor. Kalau ganti nomor baru sekali doang.
1: Gitu. Nomornya
2: baru sekali.
1: Kalau nomornya sekarang itu umurnya dia berapa lama?
2: Ya kurang lebih ada 15 tahun kali.
1: Waduh, lama. Dari tahun berapa itu kalau 15 tahun tuh?
2: Waduh, saya enggak ingat dari tahun. Tolong dihitung aja Mas Jojo sampai sekarang 2 tahun. tahun berapa itu?
1: 2011.
2: 2011 ya, ya kira-kira segitulah umurnya gitu.
1: Berarti udah lama ya.
2: Udah cukup lama lah.
1: Lama. Gitu. Tapi handphone udah ganti-ganti juga atau sama?
2: Handphone udah ganti, udah ganti dua kali.
1: Udah ganti dua kali. Alhamdulillah.
2: Yang pertama Nokia yang kecil itu. Yang sekarang Android.
1: Iya.
2: Android Samsung udah ganti lagi sekarang.
1: Jadi tiga kali dong.
2: Tiga kali emang sekarang ya. Tiga kali.
1: Yang sekarang
2: yang dipakai
1: kali.
2: Sekarang yang tiga ya. Siap.
1: Kamu bisa, kamu sekarang udah bisa WhatsApp ya, udah bisa apa-apa gampang, nggak harus SMS. Ya,
2: namanya udah tua paling WhatsApp, telepon, paling gitu-gitu doang. Paling TikTok, kalau lagi nggak ada yang WA, TikTok aja.
1: Nonton TikTok ya, siap deh.
2: Nonton TikTok,
1: iya. Ya kalau TikToknya perempat ditonton kagak?
2: Kenapa?
1: TikToknya perempat ditonton kagak?
2: Memang saya enggak program itu di TikTok.
1: Oh gitu, enggak diprogram.
2: Kalau di status suka ada.
1: Oh siap, ya enggak apa-apa.
2: Status suka ada, ya suka lihat. Pokoknya kalau ada acara apa tahu ya.
1: Siap deh kalau
2: gitu. Suaranya Bang Jojo khas banget ya.
1: Khas gimana?
2: Ya pokoknya terus langsung ketebak aja Bang Jojo pasti.
1: Iya siap. Siap deh kalau gitu Pak Agus. Terima kasih ya Pak Agus Saman ya ceritanya ya.
2: Sama-sama.
1: Sehat-sehat.
2: Ya, salam samanya ya.
1: Iya siap Pak Agus Saman. Assalamualaikum. Pak Agus Saman di Lewiliang Bogor ya Bang Po ya. Di sana mendung nih. Tempatnya Bang Po gimana? Aki Yadi nyusul di belakangnya nih. Nah ini kalau Aki Yadi nyundulnya benar. Kalau Pak Agus Saman udah turun baru disundul dari belakang. Jangan nih pas lagi telepon disundul-sundul. Assalamualaikum Aki Adi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siap nih kayak Pak Haris nih barusan nih nyundul nih. Baik Pak. Iya.
3: Apa kabar?
1: Baik Aki Adi. Gimana di sono aman di Jonggol?
3: Aman.
1: Siap. Aki Adi, kalau Aki Adi gimana nih dari pertama punya handphone sampai sekarang udah berapa kali gonta-ganti nomor?
3: Belum pernah ganti nomor, belum.
1: Dari tahun berapa
3: dari
1: ya?
3: Dari tahun 2014.
1: 2014 sampai sekarang, ya alhamdulillah ya. Udah lama dong berarti.
3: Lama.
1: Udah lumayan tuh, tapi handphonenya udah gonta-ganti ya.
3: Handphonenya udah. Dari mulai handphone jadul itu sampai sekarang udah yang Android ya alhamdulillah sih Bang Jojo.
1: Alhamdulillah ya udah bisa WhatsAppan kalau sekarang. Kalau dulu tuh kita pasti ngerasain kalau mau ngontak orang SMS kudu pakai pulsa. Kalau sekarang pakai kuota. Iya. Pakai WiFi juga bisa minjem tetangga atau siapa gitu ya. Apa namanya Aki Adi ya. Nah, apa namanya? Tapi pernah ini enggak sempat lupa isi kuota atau juga lupa ngisi paket gitu. Aki Adi.
3: Oh, jarang kalau memang itu ya kita langsung ini apa langsung beli paket gitu. Atau beli itunya apa tuh voucher.
1: Gitu. Belinya di mana? Belinya di ini, di Alfa, di Indomaret atau di mana?
3: Ada ini di
1: counter.
3: Apa counter ya.
1: Oh, di counter. Iya yeah. Iya.
3: Kalau ayah begini Bang Jojo, belinya enggak belinya paket tuh apa enggak lampain 2 hari. Habis ganti lagi, beli lagi gitu aja.
1: Setiap hari beli 2 hari, 3 hari, ya Allah.
3: Kalau beli voucher itu 2 hari. 2 hari habis beli lagi gitu.
1: Yang 2 hari biasanya berapa harganya?
3: Kalau enggak salah 12.000.
1: Oh, 12.000.
3: Aku pakainya Indosat kan.
1: Jadi lumayan irit ya.
3: Iya.
1: Siap dah kalau gitu Aki Adi. Terima kasih Aki Adi buat ceritanya.
3: Oke, nih mau cerita malam aja di rumah Pandang sono.
1: Ya Allah, di rumah Pandang. Ini ambil itu. Metik rambutan.
3: Bang Jojo. Sorry Bang Jojo. Aku kan kerja di Pondok Gede. Di Pondok Gede tuh udah 15 tahun Bang Jojo. Kalau pulang kan memang rumah di Jonggol. Kalau di Jonggol tuh ada kalau ada karya besar baru ke sana.
1: Gitu. Siap.
3: Kalau rumah yang di Jonggol kosong apa ya anak yang isiin.
1: Jadi ya.
3: Malam aku Semalam aku nonton wayang golek
1: di sana. Oh, di sana. Iya benar. Nonton wayang golek. Terus sampai malam berarti.
3: Pulang pagi dong.
1: Ya Allah.
3: Pulang jam 4
1: itu. Iya, siap. Enggak apa-apa. Yang penting sehat-sehat deh ya. Pulang pagi hati-hati juga. Aki Adi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Aki Adi.
3: Oke, ya sama-sama Bang Jojo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi ya Bang Po. Ya mau cerita lagi nanti bisa ngebel lagi ya Bang Po ya di jam 2. Karena abis ini kita bakal masuk di kabar berita jam 2. Jadi buat Bang Po boleh ceritain nih. Abang Po dari pertama punya handphone sampai sekarang tuh udah berapa kali ganti nomor handphone dan juga nomor yang sekarang tuh udah berapa umurnya ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: kabar berita jam 14.
1: Abang Pop Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan Illumination of Jakarta 2026 bertema Glow of Peace di Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat. Kegiatan yang berkolaborasi dengan keluarga besar umat Buddha ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Trisuci Waisak 2026. PLT Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan kegiatan perayaan nasional Waisak akan dilaksanakan di Candi Borobudur, Jawa Tengah minggu hari ini. Pemprov Jakarta sengaja memajukan kegiatan sehingga melengkapi keseluruhan perayaan yakni pada tanggal 30 Mei kemarin. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Masyarakat Kampung Ujoh Bilang kembali menggelar tradisi adat Nabukoh pada Kamis kemarin sebagai wujud rasa syukur sekaligus upaya melestarikan warisan leluhur. Acara sakral tersebut diawali dengan ibadah misa yang dipimpin oleh Pastor Paroki Seno Petrus Ujo Bilang. Warga yang hadir bersama-sama mengikuti doa pembuka lintas agama yang dipimpin oleh Rohaniwan Muslim Eka Sapta. Acara tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kuatnya toleransi di tengah pelestarian budaya. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

0: Prambat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Lanjut lagi ya, mau ceritain lagi nih Abang Po terkait karakter kita dari ini ya, nomor handphone yang gak ganti-ganti. Ya, kalau mau ngebel bentar dulu, ayo kelarin dulu ceritanya ya. Tadi ampe yang kita tuh suka nostalgia, bisa dibilang gitu ya Bang Po ya. Yang ketiga itu bisa dibilang kita tuh gak punya masalah sama orang lain ya. Ini fakta yang bisa dibilang masuk akal juga Bang Po, karena kita sering dengar ya kalau orang tuh hobi gonta-ganti nomor, termasuk orang yang punya masalah ya, entah itu utang piutang, masalah cinta sama yang lainnya. Nah, begitu pula sebaliknya nih Bang Po nih, kalau kita tuh gak ganti nomor itu bisa dibilang kita juga gak punya masalah sama orang lain ya. Buat apa ganti nomor ya kalau kagak ada masalah? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Gitu deh Bang Po ya. Yang keempat itu mirip-mirip sama yang nomor tiga Bang Po, enggak punya utang. Jadi kalau kita bisa dibilang enggak punya utang, ya udah buat apa kita ngindarin dari kayak yang nagih-nagih gitu Bang Po. Tapi sempat itu kepikiran pengen ganti nomor gitu ya. Tapi karena dipikir ya ini udah udah banyak yang tahu Abang Po nomor AE, ya udah buat kerjaan juga kan apalagi gitu ya. Ya ayo biar aja deh sekarang deh, kalau misalnya ada orang-orang yang mau promo selamat siang dengan Bapak ini, yes, kami dari cicilan 0 rupiah mau menawarkan lalalalala, udah biarin aja deh. Karena dari handphone juga udah ada settingannya Abang Po, kalau ada nomor nggak dikenal tuh nggak bakal bunyi tuh handphone ya. Atau juga bisa pakai aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung Abang Po. Oh, ini ketahuan nih nomornya, nomor yang suka spam-spam atau nomor yang nggak jelas, itu bisa langsung keblok gitu Abang Po ya. Nah, nomor dan terakhirnya Abang Po nih, fakta soal kita kenapa nggak ganti nomor handphone selama 5 tahun bahkan lebih, bisa dibilang suka nolong orang Abang Po ya. Jadi kita tuh siap ditelepon siapa aja, kapan aja, buat dimintain pertolongan dalam bentuk apapun gitu Abang Po ya. Dan kadang kita juga gak ngerasa direpotin sama orang lain sewaktu-waktu minta bantuan gitu Abang Po. Abang Po yang lebih dari 5 tahun begitu gak? Ya 5 tahun nih, suka direpotin orang gak gitu? Atau mungkin gak ngerasa direpotin gitu ya. Kakung Jo sabar ya, ini ada telepon dulu nih yang ngebel pertama kali di 021. Ini ayo mau angkat dulu ya. Halo, Prambat, Assalamualaikum. Ya, dianya mabur, udah boleh diangkat ya. Ya udah kita angkat Kakung Jo dulu aja deh, yang udah ngebel di 08121124928. Perompa, Assalamualaikum Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam Bang, selamat sore.
0: Iya, Kakung Jo gimana di sono, aman?

0: Sudah beres pak motornya? Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: garisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano Pucu atau mandi pucu adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucu diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucu sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucu dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucu dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucu belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucu merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari terakhir 31 Mei 2026 ya. Hari terakhir di bulan Mei untuk 2026 hari ini. Tepat di hari Minggu nih Warhelon. Untuk warih-warih yang saat ini sedang bersantai, memiliki waktu luang, yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651-47-055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Salam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Pak Ihsan.
1: Ya, sore.
0: Iya, sore. Berarti udah bangun ya?
1: Entahlah.
0: Entahlah, kenapa? Oh, ada apa ini? Dramanya sudah mulai.
1: Dengan cam dulu,
0: baik, siap. Ini kenapa ya, kalau boleh tahu?
1: Ini kan setelah kau buat cintaku redam itu, katanya tidak lagi kebahagiaan.
0: Tiada lagi kebahagiaan. Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Karena remuk redam kemarin?
1: Iya.
0: Terus sendiri, kenapa bisa remuk redam kira-kira?
1: Ya, karena lagu itu, tahulah sendiri lagu itu, berarti kamu gak dengar lagu kan?
0: Dengar. Cuman kan
1: jadi
0: apa tuh?
1: Hari ini aku merasa sudah mungkin tidak berarti lagi.
0: Sudah tidak berarti lagi.
1: Iya.
0: Siap.
1: Nah, ini aku dari sisi aku, kayak orang terbuang sekarang.
0: Aduh, cakep.
1: Beneran ya, aku merasakan itu.
0: Oh, siap.
1: Kalau ingin tahu seperti apa aku ini, orang terbuang Tommy Jebisa.
0: Orang terbuang Tommy Jebisa, siap. Pantesan gak ada moodnya ya, udah terbuang ternyata.
1: Seri bayangkan kan seperti apa?
0: Orang terbuang Tommy J. Pisa. Sedang Nurul carikan ini ya.
1: Baik.
0: Siap. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Ihsan?
1: Pertama sekali untuk siapa, jadi lupa. Salam pun lupa sekarangnya. Ada Kak, aduh, Kak siapa itu? Ada Kak Ayati.
0: Kak Ayati udah lama ya gak masuk ya. Kak Ayati kemana sih Kak Ayati?
1: Walaupun gak masuk, disalamin terus.
0: Mm-mm.
1: Ada Kanina, ada Kayana, ada ke apa lagi deh? Ada Pak Le Ronggolawe.
0: Iya.
1: Ada Kanda Jaria juga, ada Bu Nur Leili juga ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Maaf sebesar-besarnya karena aku masuk waris yang enggak ini, enggak efisiensi.
0: Enggak efisiensi.
1: Ya, efisiensi waktu.
0: Oke, siap.
1: Kan sering buat. Pas tadi masuk pertama kan, Nur jengkel kan?
0: Maaf, gimana?
1: Masuk gitu kan?
0: Apa?
1: Pas masuk pertama tadi.
0: Enggak, biasa aja, enggak kok.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nah, gitu
0: siap ya.
1: Mau ngerti ya. Semuanya.
0: Baik, terima kasih Bang Ihsan.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran pamit baru keluar ya tenaganya. Oke, ada Bang Ihsan dari Padang Tiji. Di belakang Bang Ihsan siapa nih? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bandut adalah kita Nurul.
0: Bisa masuk ya kan sore ini?
2: Bisa itu lah.
0: Dua kali sehari, cile.
2: Pernah ya Nurul.
0: Itulah Kak Ulfa Diana. Sedang apa nih Kak?
2: Ini mau meranjak pergi juga bentar lagi jam 4 itu.
0: Mau kemana?
2: Jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Masih banyak rumah yang belum dikunjungi ya Kak ya? Atau mau jalan kemana?
2: Ulele antarin teman ke Sabang.
0: Oh, ulele. Kirain mau pergi lebaran.
2: Liburan udah berapa hari.
0: Oh iya. Siapa tahu ya kan. Mungkin agak jauh.
2: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Kak Ulfa Diana juga masih segar bugar ya kayaknya ya.
2: Segar bugar juga walaupun panas begini ya.
0: Sempat istirahat enggak siang ini, Kak? Sempat tidur
2: jarang,
0: gitu, tidur jarang, siang gitu. Enggak ya.
2: Jarang. Enggak pernah kita ke jam 02.30 jam berangkat lagi kan toh mana bisa tidur, Kak?
0: Oh iya. Kan di hari libur. Hari libur.
2: Ya, walaupun hari libur, hari biasa nggak pernah tidur, apalagi hari libur.
0: Jadi nggak terbiasa, Kak, ya?
2: Nggak terbiasa, ya.
0: Baik, Kak Ulfa Diana. Nanti hati-hati ya di perjalanannya. Semoga temannya juga sampai ke Sabang dengan selamat.
2: Ada 4 orang.
0: Oh, ada 4 orang. Kak Ulfa Diananya ya ikut. Kenapa nggak ikut?
2: Enggak lah, ngapain. Dan besok lusa dah beranjak lagi cari uang.
0: Kan Sabang dekat.
2: Kantor ya. Biarpun dekat, udah lah.
0: Nggak puas ya, Kak, ya? Kalau misalnya cuma sebentar ya.
2: Teman-teman di sana, kayak mana ya dia?
0: Oke, siap-siap.
2: Ya, dilihat dulu ya, Nurul.
0: Ini lagunya lagu apa nih kita putarkan?
2: Lagu dari Evita Mala, Rindu.
0: Rindu Evita Mala. Coba kita carikan dulu ya.
2: Ya.
0: Nurul,
2: semoga sehat selalu ya. Ceria terus ya, Nurul.
0: Amin, ya rabbal alamin. Makasih, Kak. Begitupun untuk Kakak ya.
2: Iya. Wah, Kak Eli juga di Pagarair, Kak Ina juga di Batok, Kak Yana juga di Kampung Mulia. Itu aja Nurul.
0: Baik, sama-sama. Sebentar Kakak. Sebentar Kak Ulfa.
2: Ya.
0: Ini kalau dari Evita Mala, Rindu Tok nggak ada Kak. Yang ada Aku Rindu Padamu, nyanyian Rindu sama apa nih?
2: Aku rindu padamu juga. Apa? Nah, yang penting rindu-rindu.
0: Oke, siap. Aku rindu padamu. Sudah ya, ada ya?
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ulfa Diana dari Nesu yang sebentar lagi katanya mau anterin temennya ke apa, ke bandara, ke pelabuhan ya, ke Sabang soalnya. Oke, Warehlon, kita dengarkan lagu dulu dari Tommy J. Pisah, Orang Terbuang.

0: sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Iya, demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang Tiji dan Kak Ulfa Diana dari Nesu. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada lagi.
0: Iya, Mama.
1: Mohon maaf lahir batin, Nurul ya.
0: Iya, begitu pun Nurul ya, Mama ya. Baru kali ini kita jumpa ya, Ma ya.
1: Iya.
0: Nurul, mohon maaf lahir dan batin juga.
1: Ya, mudah-mudahan gak ada dosa antara kita ya
0: kan? Amin. Karena kan kadang Nurul sering bercandanya kelewatan mungkin.
1: Namanya aja lidah tidak bertulang kan.
0: Itulah makanya harus minta maaf atas nama lidah.
1: Iya. Kalau lari dengan manusia, minta maaf manusia. Kalau dengan Allah, minta maaf Allah ya kan.
0: Betul.
1: Wah.
0: Iya.
1: Lagu dari Asraf ya.
0: Dari Asraf, judulnya?
1: Carmilla.
0: Oke, kita carikan dulu.
1: Lambat. Ya, salam semua terhubung dulu. Semoga tetap dalam lindungan Allah selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga berkah umur, berkah rezeki, selamat iman dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Mama doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama dari Sabang. Di belakang Mama, silahkan Wareh yang ingin bergabung ke Prodangdut lewat nomor 0651470555. Jangan lewat 886 ya Warehlon ya, karena kita cuma buka satu jalur kalau di Prodangdut. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut adalah kita.
0: Iya, Bang Radit.
2: Iya.
0: Selamat bergabung kembali.
2: Iyalah, selamat bergabung kembali. Bersama Nurul juga.
0: Iya, betul sekali. Gimana kabarnya sore ini?
2: Aman.
0: Aman. Kalau sore biasanya ngapain, Bang Radit?
2: Hah?
0: Kalau sore biasanya ngapain?
2: Tergantung.
0: Enggak capek menggantung.
2: Enggak ada kegiatan, enggak di rumah.
0: Oh, gitu. Kalau ada mana ada ya, Bang Radit ya?
2: Keluar kalau misalnya diajak kemana aja ya.
0: Jalan-jalan gitu ya.
2: Ya ya. Karena ramai
0: santai. Bang Radit, yeah. Ini di PD Jaya jam segini udah hujan nggak? Atau panas?
2: Oh, ini cuacanya hampir mendung-mendung.
0: Hampir mendung-mendung, berarti belum mendung juga ya?
2: Iya yeah, ya.
0: Yeah. Masih mulai berawan gitu ya? Oke, Bang Radit, nih lagu-lagu apa kita putarkan?
2: Lagunya darinya apa? Bentar ah.
0: Apa tuh?
2: Dari Pangeran Dangdut yang cover dari cewek ada enggak?
0: Pangeran Dangdut cover cewek. Coba kita cari dulu ya. Pangeran Dangdut cover.
2: Karena kalau dari Abi Mesti itu sering.
0: Akulah Pangeran Dangdut. Dangdut,
2: sering, ya?
0: Dangdut.
2: Sering di ini didengarkan.
0: Cover cewek. Aduh, mana ya? Kok enggak keluar ya Dian ya? Emang kalau ini kalau yang cewek harusnya ratu enggak sih atau enggak putri gitu. Ya, bukan nah. Pangeran kan? Ini karena, versi cewek ada nih. Sudah dapat 3 bulan yang lalu, masih baru.
2: Oh, boleh.
0: Boleh ya?
2: Nah, tunggu diputar sedikit apa yang punya panggung atau enggak tuh?
0: Bukan live. Ini saya. AI kayaknya.
2: Oh iya, boleh.
0: Coba ya, kita dengarkan.
3: Lewat lagu yang kunyanyi.
2: Oh, boleh lah.
0: Okay.
2: Lewat lagu yang dinyanyikan.
0: Lanjutlah Bang Radit, ditungguin malah berhenti. Ditungguin Bang Radit nyanyi malah berhenti.
2: Enggak.
0: Oke.
2: Okay.
0: Mantap.
2: Cuma iseng-iseng aja, aduh gak apa.
0: Apa, satu kalimat, dua kalimat gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh Bang Radit, lagunya sudah ada. Salam-salamnya buat siapa Bang Radit?
2: Salam buatnya Kak Nurul ya.
0: Terima kasih.
2: Buatnya Bang Isan beli ya.
0: Iya, betul ya.
2: Buatnya Mama juga di Sabang. Dan buat semua-semua aja lah ya.
0: Baik. Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Radit Pijay. Kita dengarkan lagu Mama dulu ya. Tadi mintanya Sarmila, bukan Carmila. Pokoknya Mila lah ya. Armila. Dari Asraf tadi ya, Sarmila. Dan ada Pangeran Dangdut versi cewek untuk Bang Radit Pijay.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Mamah dari Sabang tadi dan juga Bang Radit di Pijai. Semoga terhibur, kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Iya Pak Le.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Masih sehat, Alhamdulillah. Pak Le.
1: Ya.
0: Enggak kemana-mana hari ini Pak Le.
1: Enggak kemana-mana.
0: Masih ya. Rawat jalan ya?
1: Masih rawat jalan, belum lagi rawat inap.
0: Ya ya, baguslah kalau masih rawat jalan, jangan sampai rawat inap.
1: Oke Kak Nurul.
0: Apa?
1: Ke lagu.
0: Oke siap. Ini kecil sekali nih suara Pak Le nih.
1: Ya. Di bawah angin mungkin suara.
0: Lagu-lagu apa kita putarkan Pak Le?
1: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, judulnya?
1: Kata-kata Dian Piscesa, kamu milikku, aku milikmu.
0: Kamu milikku, aku milikmu. Baik, coba kita carikan dulu.
1: Kata Dian Piscesa ya.
0: Kata. Bukan kata Pak Ali ya.
1: Bukan kata Pak Ali.
0: Siap. Kita carikan dulu nih Dian Piscesanya.
1: Untuk Bang Isan. Ani, Kak Yana, Kak Ina, Kak Jari-Jari, Kitaya, Kak Eli, juga Mom.
0: Mom udah lama gak kedengaran suaranya?
1: Gak tahu, lagi puasa mungkin.
0: Mungkin.
1: Juga untuk Dita. Juga untuk semua.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le yang imut sekali suaranya dari lereng Selawah ya. Semoga selalu sehat Pak Le sekeluarga. Di belakang Pak Le. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ja'far. Gimana kabarnya sore ini? Oh, tuum kali.
2: Tuum
0: dah. Iya, itulah. Di sini pun sama nih, Pak Ja'far.
2: Dengan tuum jiran.
0: Iya, sama-sama.
2: Tuum don dengan nasi.
0: Sama juga, tetap berasa kalau panasnya. Silau karena kan kami dalam akuarium ini. Oh iya betul. Lahir batin juga Pak Ja'far. Mohon maaf kalau misalnya Nurul kadang kurang tepat dalam berbicara, dalam memberikan.
2: Tapi mempunyai dia ke Nurul. Berarti naya ke Pak Li, ke Mama, ke Abang, ke KNA yang baru.
0: Iya.
2: Cik Mak dia kering. Pak Jong di Genting, lain-lain ke Bandung-Bandung juga.
0: Baik, Pak Ja'far lagu. Aku
2: pilih itu, boleh nerun.
0: Oke, siap. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ja'far dari Pieng Warehlon ya. Lagunya minta Nurul yang pilihkan. Gak apa-apa deh ya. Semoga Pak Ja'far selalu sehat ya. Kita cek dulu nih. Asar hari ini pukul 16.04 menit ternyata. Jadi bisa kita terima satu penelpon lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Silahkan 0651470555. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Kanda.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini, Kanda?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi pagi kemana?
3: Gak kemana-mana.
0: Kok gak masuk di Sirebo?
3: Oh, gak masuk.
0: Lo tungguin loh.
3: Ada di Acut.
0: Ada di Acut. Di mana Acut?
3: Aceh Utara.
0: Oh, Aceh Utara. Oh, ini lagi di Aceh Utara ini. Oh, jauh
3: mudik,
0: ya.
3: Mudik.
0: Lagi mudik. Salam buat keluarga semuanya ya. Sama siapa?
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kak Kanda. Huh? Sama siapa Kanda ke ini Acut?
3: Sama anak-anak, Mas Sarah, sama si adik, sama si abang.
0: Oh, semuanya ya. Siap. Hati-hati dalam perjalanan balik ke sini nanti.
3: Yo, kapan? Makasih.
0: Kapan Kanda mudik?
3: Udah 3 hari.
0: Udah 3 hari. Lebaran kedua ya.
3: Rencana besok pulang.
0: Oh, rencana besok pulang. Udah puas-puas lah jalan-jalan di sana ya.
3: Iya.
0: Oke, Kanda. Lagu-lagu apa nih?
3: Kan?
0: Sehat alhamdulillah, Kanda.
3: Alhamdulillah. Amin. Salam buat Mama ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Yuk, sama-sama. Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
3: Ini lagu aja ya. Dari Rana Rani Sedih ya.
0: Rana Rani? Judulnya?
3: Sedih.
0: Oh, sedih. Nur kira apanya yang sedih? Rana Rani.
3: Lagunya kan.
0: Oh iya.
3: Kan orangnya.
0: Kirain Rana Rani yang lagi sedih.
3: Ini.
0: Tuh. Lagi pengen sedihin diri ya. Oke, Kanda.
3: Terus salam-salam. Tadi Mama masuk ya?
0: Mama sudah masuk tadi.
3: Mama di Sabang ya, buat Radit, buat tadi Pak Jafar ya.
0: Iya, Pak Jafar.
3: Pak Jafar, buat Inur, buat Eli, untuk silaturahmi. Buat Bu Anggi salam. Salam lebaran ya. Mbak Bucut.
0: Belum ketemu juga ya sama Kak Anggi. Oh iya. Hati-hati di Acut ya. Oke, sama-sama.
3: Ini orang belakang nanti.
0: Enggak ada lagi.
3: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Dari Lumbata. Kanda Jariahnya dari Lumbata memang ya. Tapi sedang berada di Aceh Utara. Sedang mudik ya, menikmati hari lebaran Idul Adha di kampung halaman. Semoga selalu sehat Kanda. Hati-hati dalam perjalanan baliknya ke Banda Aceh nantinya ya. Dan warahmatullahi sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Prodangdut hari ini sudah tidak bisa kita lanjutkan ya Warehlon ya, karena ya waktu sebentar lagi sudah asar. Jadi untuk Wareh-wareh yang belum sempat bergabung di hari ini, jangan bersedih, jangan galau, jangan merana, jangan gundah, jangan gelisah. Masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Nurul tutup dulu Prodangdut hari ini. Untuk Wareh-wareh yang senang dengan 3 nomor lagu permintaan dari Pak Le, Pak Jafar dan Kanda, selamat menikmati. Ada Dian Pisesa, Aku Milikmu, Kamu Milikku. Terus ada dari siapa nih? Mana kok ngilang ya? Mana? Oh iya, Pak Jafar tadi enggak minta lagu ya? Oh, kalau Pak Jafar enggak minta lagu, bisa nih kita terima satu penelpon lagi berarti. Lupa Nurul. Tapi iya. Sudah terdengar ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Ada Kak Inong dari Lamer.
4: Iya.
0: Semoga selalu sehat ya Kak Inong ya.
4: Iya dong.
0: Ini langsung lagu deh.
4: Ya lagu apa ya, satunya Pengemis Cinta aja lah.
0: Pengemis Cinta dari siapa?
4: Dari Joni Iskandar ya.
0: Joni Iskandar, nggak tahu deh. Coba kita lihat.
4: Pengemis Cinta.
0: Itu Pangeran Dangdut. Mirip ya, sama itu ya?
4: Iya, mirip oh, sama ya.
0: Oh
4: iya.
0: Gitu. Nur kira itu Pangeran Dangdut. Ternyata.
4: Bukan, Pengemis Cinta.
0: Tarikannya sama ya?
4: Iya.
0: Baik, Kak Inung sudah ada ini lagunya.
4: Oke, ya. Salamnya untuk Nurul, untuk Kanda tadi, untuk Pak Le, untuk Sayana, untuk Pak Jafar, untuk semua aja. Oh, Radit satu lagi ya. Untuk Isan satu lagi. Itu untuk semua aja. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk keluarga ya, Kak Inong dari Lamreng. Kita tutup dulu Prodangdut hari ini. Tadi udah sempat ditutup terus dibuka lagi. Karena tadi Pak Jafar ternyata enggak minta lagu. Mintanya Nur pilihin. Lebih bagus dipilihkan sama ware-ware kita yang ingin bergabung ya. Semoga terhibur ya Pak Jafar ya dengan lagu-lagu pilihan ware-ware kita. Ada Dian Pisesa tadi, Aku Milikmu, Kamu Milikku, punya Pak Le. Terus ada Kanda Jariah tadi mintanya Sedih dari Rana Rani. Terus ada Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.03 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Bagi kaum muslimin juga muslimat yang ada di kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio Warihlon masih saya Nurul Jumita menemani aktivitas Anda hingga tepat pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Warihlon dimanapun berada yang saat ini sedang dalam keadaan kurang baik, kurang prima, kurang fit ya, semoga Allah berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala sehingga mudah untuk menjalankan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan untuk warih-warih yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, semoga Allah lindungi perjalanan Anda. Berhati-hatilah dalam perjalanan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat tanpa terkendala apapun. Warihlon, saatnya kita menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dalam dan bertukar informasi antara pihak Linto Baru dan Dara Baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau Dara Baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon gitulah, yang punya halangan hai tahapan pacaran raya. Cuman yang

Pukul 17.55 minit waktu Indonesia Barat, Warihlen, Mesanding 2, Sajian Abrar, kagu pengantanya untuk edisi Minggu. Tamu sawa, tamu sapa tumas, Sajian Proput RRI Banda Aceh, tarik wati suasana seput yang cukup tak cidah.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, orang le orang yang habar ya, tapi hanaso. Tapi na orang yang hanaba dimubut dan maso. Tapi leh pilih mudinya habar ya, tapi hanaso ataupun hanap leri rio tapi mas.

0: Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
2: Bingkai budaya.
1: Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
2: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
3: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
2: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
4: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Warihan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat untuk Gonyo azan maghrib akan berkumandang bapu 18 lewat 50. Menemani suasana sampuan terus dekat azan maghrib. Tanikmati padu mojangan religi berikut.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang sangat penting bagi kesehatan manusia adalah sebagai sumber utama oksigen. Berada di antara pepohonan yang besar dan menghirup udara segar di antara dedaunan yang hijau selama 10 menit setiap harinya dapat membantu meringankan otot yang tegang, merubah aktivitas elektrik di otak lebih rileks, dan membuat hati dan pikiran lebih fresh. Mari kita sejukkan rumah dan lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa! Bangun nih, Opa! Opa!
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iyo,
1: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kenapalah kamu buang plastik ke selokan?
1: Ya emang kenapalah?
0: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan, bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
2: Alah Nana, Nana, kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
0: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
2: Nah terus saya harus gimana lah?
0: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
3: Jaga lingkungan kita, buang sampah pada tempatnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Eh Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu.
6: Ayah ada perlu penting, Pok.
5: Eh, nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras, bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
6: Aye, pakai jas hujan kok.
5: Pakai helm,
6: lengkap nih. Tenang aja, Pok.
5: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres. Angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
6: Oh gitu ya, Pok.
5: Nah, makanya nih, udah, entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon.
6: Ih, amit-amit. Jangan sampai deh, Pok.
5: Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.
6: Iya deh, Pok.

0: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelumnya.
1: Warilan kita jalan alaqa maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
2: Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan Hari Raya Idul Adha dan juga telah kita lewati hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan daripada amalan-amalan ibadah kurban yang kita kerjakan tentu menjadi ibadah kurban yang makbul dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima ibadah kurban daripada hamba-hambanya yang takwa, yang ikhlas di dalam berkurban. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah dengan keikhlasan kita berkurban. Mudah-mudahan sekali lagi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengerjakan ibadah kurban tentu mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena bicara tentang masalah warisan ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada berlakunya kematian, ada ahli waris yang ditinggalkan, serta ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga kondisi ini terjadi, maka berlakulah di sana terkait tentang masalah hukum waris. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyuruh kita untuk senantiasa mempelajari ilmu ini. Ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris serta sebarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful 'ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Mana setengah daripada ilmu ini sering kita ulang-ulang bahwasanya mempelajari ilmu faraid ini tidak hanya sekedar kita belajar secara bagian-bagian ahli waris saja, tapi di sana ada kaitan dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Jadi hampir setengah permasalahan fikih ini ada kaitannya dengan masalah warisan. Contoh apa? Masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Kapan disebut mereka menikah dengan akad yang sah? Karena sebab mendapatkan warisan itu salah satunya adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Jadi kalau ada orang menikah yang mana dia tidak ada menghadirkan saksi ataupun tidak ada wali, maka nikahnya batil. Dan konsekuensinya, kalaupun mereka sudah menikah dengan kondisi seperti itu kalau ada yang meninggal dunia tidak saling mewarisi. Jadi kita sebutkan tadi masalah warisan ada kaitannya dengan masalah pernikahan, masalah warisan ada kaitannya dengan masalah talak, kapan dianggap sebuah ikatan perkawinan itu putus. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab, hubungan darah. Siapa yang disebut dengan ahli waris yang berhak, yang ada hubungan darah? Oh, berarti kalau tidak ada hubungan darah sama sekali, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Contoh apa? Sebagaimana kasus terkait anak angkat ataupun anak yang diadopsi. Maka anak angkat ataupun istilah dalam fikih disebut dengan at-tabani, itu tidak mendapatkan hak warisan walaupun dirawatnya sejak umur 10 hari dari kelahiran bayi tersebut. Itu juga tidak melegalkan bahwasanya ini boleh diberikan nasab atas nama orang tua angkatnya, tidak boleh. Karena termasuk diantara maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam adalah hibzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Jadi Islam sangat menjaga yang namanya masalah keturunan ini, nasab ya. Jadi gak boleh misalkan ada anak yang sudah dirawat sejak ataupun diambil ataupun diasuh ataupun diadopsi sejak umur 10 hari kelahirannya, lalu dia buat status di kakaknya sebagai anak kandung. Ini adalah satu kebohongan. Karena ketika telah terjadi satu kebohongan, itu akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Contoh misalkan, yang diangkat ini adalah seorang anak perempuan, lalu dibuat status di kakaknya sebagai anak kandung, entah bagaimana diolah di Disduk Capil dan seterusnya, dibuat status di kakaknya sebagai anak kandung, bahkan masuk daftar gaji lagi. Nah, ketika anak tersebut sudah beranjak remaja, ya, mana sudah baligh dia, tentu ini bukan mahram terhadap orang tua angkatnya. Ada batasan-batasan yang harus dijaga. Gak boleh dilihat auratnya, gak boleh dilihat rambutnya, ya. Walaupun ini sudah dirawat dari kecil, kan? Karena ini bukan mahram ini. Ya. Jadi ada batasan-batasannya. Kemudian nanti masalah tersebut, kebohongan itu berkelanjutan lagi dalam permasalahan perwalian nikah. Maka gak boleh orang tua angkat ini jadi wali nikah kalau anak ini dia menikah nanti. Karena yang namanya wali itu tetap dia dari nasab. Jadi gak boleh dari orang tua angkat, itu gak boleh. Nanti kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Pada permasalahan kewarisan. Karena yang mendapatkan warisan itu dia harus ada hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Berarti yang enggak ada hubungan nasab dengan yang hakiki itu tidak termasuk dia dapat hak warisan. Tapi anak yang sudah diadopsi itu bagaimana? Boleh enggak dikasih wasiat? Wasiat boleh. Hibah boleh enggak? Berhibah boleh, tapi warisan enggak boleh. Karena kenapa? Enggak memenuhi sebab. Karena sebab mendapatkan warisan itu, yang pertama ada hubungan perkawinan dengan akad yang sah, dan yang kedua ada hubungan darah ataupun hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang yang kita khawatirkan, jikalau misalkan tadi sudah ada penggelapan identitas yang asli misalkan. Kita tahu anak angkat ini ada orang tua aslinya, tapi oleh orang tua angkat ini dia tidak memberitahukan kondisi yang sebenarnya bahwasanya anak ini punya orang tua aslinya. Sehingga ini yang dikhawatirkan jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, akan terjadinya pernikahan sedarah ataupun yang disebut dengan incest. Jadi kalau di kota-kota besar itu sudah banyak terjadi ya. Karena mungkin abangnya dulu diambil ya, sejak kecil adiknya yang di kampung enggak tahu bahwasanya dia punya abangnya, abang kandungnya. Ya, karena sudah diambil dari kecil, sudah putus hubungan, ya. Yang sana sudah menganggap itu sebagai anak sendiri. Yang ini juga dia enggak tahu dia punya ada abang kandungnya. Dengan kecanggihan teknologi hari ini mereka bisa saling berkomunikasi. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi hubungan nanti. Ketika sudah terjadi hubungan, apalagi sampai ke jenjang perkawinan, itu yang dikhawatirkan jikalau identitas aslinya ini tidak diberitahukan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, kalaupun misalkan ada orang yang sudah terlanjur mengangkat seorang anak, lalu kadang-kadang dia menganggap, oh, Ustaz nyoh kiban cara atau pegah Ustaz. Bagaimana cara kita kasih tahu kepada anak ini bahwasanya dia punya orang tua aslinya? Nanti khawatir kalau saya kasih tahu kondisi yang sebenarnya, dia lari nanti. Maka ini juga harus perlu juga pendampingan ataupun perlu diberikan tentang pengetahuan ilmu agama yang baik. Karena jangan sampai kita melanggar daripada aturan-aturan yang telah Allah dan Rasul tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi jangan sampai kita dapat timang perasaan, tapi di satu sisi kita melanggar syariat. Ya, itu enggak boleh. Tetap lebih dahulu kita dahulukan syariat. Oh, secara aturan syariat bagaimana? Oh, ini enggak boleh. Harus dikasih tahu kondisi yang sebenarnya. Maka kita kasih tahu. Ya. Dan ketika seorang anak ini juga dibekali dengan ilmu agama yang baik, tentu dia juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik orang tua angkatnya ataupun orang tua asuh ataupun orang tua yang aslinya. Jadi kepada orang tua aslinya dia wajib untuk birrul walidain. Sedangkan untuk orang tua yang telah merawat dia, dia juga harus berbuat baik. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada kaitannya dengan masalah warisan. Jadi warisan ada kaitannya dengan masalah nasab. Warisan ada kaitannya dengan masalah hibah. Apakah hibah ini boleh dianggap sebagai warisan? Atau hibah ini dia akad khusus yang enggak ada kaitannya dengan masalah warisan. Maka di dalam fikih jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setiap istilah fikih itu ada konsekuensi hukum tersendiri. Maka bicara hibah beda dengan masalah warisan. Kalau hibah ini adalah pemberian semasa hidup yang diberikan secara sukarela tanpa ada paksaan dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan hibah, pemberian secara sukarela semasa hidup. Sedangkan bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua masih hidup semua, ini enggak ada warisan, enggak ada masalah warisan. Jadi ada kejadian yang lucu nih, boleh kita katakan lucu lah. Jadi ada seorang ibu waktu itu dia tanya, beliau tanya, Ustaz, ini bagaimana cara Ustaz? Ini anak-anak saya sudah minta hak faraid. Lalu saya tanya, siapa yang meninggal Bu? Enggak ada yang meninggal Ustaz. Maka dalam hal ini ada yang salah pengetahuan anaknya. Ya, ini harus kita luruskan. Karena kalau masih hidup kedua orang tua, itu enggak ada kita membahas masalah faraid. Ya. Masalah faraid ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Ya. Kecuali kalau kasusnya seperti ini. Yang pertama, katakanlah orang suami istri menikah, dia punya 3 orang anak. Ya. 2 laki, 1 perempuan. Lalu meninggal ibunya ataupun istri. Seorang istri ini meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ada suami dan 3 orang anak. Kebiasaan kita kalau masih hidup salah satu orang tua itu tidak langsung difaraidkan. Jadi hanya langsung difaraid. Karena kenapa? Alasannya masih hidup satu orang tua. Akhirnya ditunda-tunda-tunda-tunda. Sampai apa yang terjadi? Sampai ayahnya menikah lagi. Ketika sudah menikah lagi, ini sudah terjadi pencampuran harta dengan orang baru ini yang baru masuk ini. Ya. Apalagi nanti ada aset daripada peninggalan istri pertama yang dijual oleh suami, lalu dibuat aset yang katakanlah dibuat rumah dengan istri yang kedua ini. Padahal asal daripada harta itu adalah penjualan daripada istri yang pertama meninggal dunia, harta istri yang pertama yang meninggal dunia. Ya, sehingga timbul permasalahan kapan nanti? Ketika meninggal suami. Istri yang kedua ini menganggap apa? Ini rumah ini adalah harta bersama karena dibangun ketika perkawinan dengan dia. Sedangkan anak-anak ini mengatakan nanti apa? Anak dari istri pertama mengatakan, oh nyan nahak kamu osin dari rumahnya. Karena ada harta mamak kami yang belum dibagi sama ayah dulu. waktu mama meninggal dunia. Sehingga ini jadi sering jadi masalah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada yang menghalanginya, ini harus segera dibagikan kepada semua ahli waris. Apalagi jikalau anak-anaknya sudah menikah ataupun dia sudah sudah besar-besar lah, sudah menikah, enggak ada lagi anak-anak dan seterusnya. Maka ini harus segera dibagikan karena dikhawatirkan tadi. Kalau tidak dibagikan, ini akan rentan terjadi permasalahan. Boleh, okelah kita katakan dalam kasus yang kita sebutkan tadi, datang nanti pasangan baru ataupun orang baru daripada orang tuanya. Ada juga kasus yang lain, gara-gara ditunda dalam waktu yang lama, dikuasai oleh ahli waris tertentu. Apalagi nanti misalkan ada satu anak tinggal di kampung, di tempat harta warisan itu berada, ahli waris yang lain pergi merantau, ikut keluarga dan lain sebagainya. Ini dikhawatirkan akan terjadi penggelapan. Ya, dikhawatirkan akan terjadi penggelapan ataupun nanti penguasaan ataupun juga transaksi yang tidak dikasih tahu kepada ahli waris yang lain. Jadi ini juga ada kasus terjadi di Bandar Aceh. Meninggal orang tua, anaknya tok hanya dua orang saja, satu laki satu perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini berada di kampung, di tempat harta warisan itu berada. Sedangkan yang perempuan adiknya, dia merantau ikut suaminya ke luar kota. Ketika meninggal orang tua, adik yang perempuan ini pernah kasih hubungin abangnya. Dia bilang apa? Bang, nyo payah taperai harta peninggalan orang cik dan nyo. Ini harus kita bagi terus harta peninggalan orang tua kita. Lalu abangnya berdalih, dek, bekle tak bagi, jangan dulu kita bagi ini. Inilah peninggalan orang tua kita ni. Nyo ke bainah runcik dan nyo yang payah ada jaga. Akhirnya apa? Jadi seiring perjalanan waktu, apa yang terjadi? Karena kondisi ekonomi yang terdesak oleh abangnya ini, diam-diam dia menggadaikan satu petak tanah peninggalan orang tuanya ini kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari adiknya. Ibaratnya ipegala. Jadi digadaikan tanpa sepengetahuan oleh adiknya. Rupanya sudah enak. Oh, mangasih lagi nyo. Ya. Lalu beberapa bulan kemudian digadaikan tanah yang kedua. Berapa bulan kemudian digadaikan tanah yang ketiga. Sampai hampir seluruh tanah peninggalan orang tua ini digadaikan oleh anak tersebut. Ya, tanpa dikasih tahu kepada adiknya yang dirantau tadi. Lalu apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Qadarullah, meninggal dunia abangnya. Pulanglah adik yang tadi dirantau ke kampung. Pergi menghadap pak kecik, nyok kena parai harta peninggalan orang cik. Lalu keciknya mengatakan, nyan payah nak selesai leh, kenapa kan kalah pegala mandum leh abang Ron. Ya. Sehingga ini jadi masalah. Ya. Ini juga penundaan dalam waktu yang lama, rentan terjadi ini penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris ataupun oleh ahli waris tertentu. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau ada orang seperti itu, ini bahaya sekali, apalagi kalau dia mengambil hak tanah yang bukan haknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, "Man akhadha shibran minal ardi zulman." Barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim, lalu dia mengklaim itu punya haknya padahal itu bukan punya dia. Fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min zalik. Jadi bahaya sekali ini kalau ada orang yang mengambil hak tanah walaupun hanya satu jengkal yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya. Apalagi kalau di kampung-kampung itu banyak terjadi, karena kalau di kampung-kampung kadang-kadang batas tanah itu hanya pakai pohon kuda-kuda, pakai bak gerundung. Jadi ketika yang punya tanah sebelah misalkan pergi haji atau pergi umrah dalam waktu yang lama, yang digeser patok. Jadi digeser tanda itu sejengkal. Oh, nyota geser itu. Karena dia tahu yang pemilik tanah itu enggak ada di tempat. Nah, ini bahaya sekali ini. Ya, sejengkal yang dia ambil secara zalim yang bukan haknya, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini bahaya sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat Al-Qur'an, ya, ketika kita lihat urutan ayat tentang masalah warisan ini, yang pertama An-Nisa ayat ke-7 menjelaskan secara global laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Kemudian An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan apa? Ketika pembagian harta warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga, farzukuhum minhu, tajuk sid ke awaknya. Jadi kalau ada misalkan saudara yang terdekat yang mungkin dalam keadaan dia fakir ataupun dia miskin, tajuk. Bahkan ini juga dalam hukum adat kita sering kita dengar, kadang-kadang ketika pembagian warisan itu ada yang terlibat dalam majelis pembagian harta faraid. Yang nantem tak dengar, nahak dengar ataupun nahak rahim. Jadi nahak dengar yang tajuk sih urangnya. Apalagi yang masih ada hubungan darah tadi. Apalagi kalau ada fakir miskin dari pihak keluarga terdekat, tajuk. Ya. Kapan dikasih ini? Sebelum pembagian. Ya. Selanjutnya kita bagikan. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat ke-9 itu menjelaskan tentang kita harus khawatir ketika kita meninggalkan generasi penerus kita, anak-anak kita sebagai generasi yang lemah. Lemah dari segi imannya. Ini juga kita harus khawatir. Apalagi kondisi anak-anak muda sekarang. Ada sebagian anak-anak muda kita yang mereka dengan mudahnya meninggalkan ibadah salat. Oh, sembahyang subuh ke lewat-lewat ya. Dan ini juga terjadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menimpa sebagian mahasiswa kita yang ada di kampus. Karena pernah ketika kami mengajar, kebetulan kena jam pertama, itu ada sebagian mahasiswa yang telat masuk. Jatah masuk 7.45, jam 7 lewat 45. Ini masuk jam 8.30. Lalu saya tanya satu-satu, kenapa telat? Dan sebagian mengatakan, oh Ustaz, semalam ada buat tugas. Ada yang lain alasannya nonton bola. Ada yang lain alasannya main game. Lalu saya tanya lagi, kalau sembahyang subuh? Belum Pak. Jadi sangat mudah dia meninggalkan salat. Karena yang namanya seorang laki-laki, gak ada istilah tinggal salat. Kalaupun dia tertidur daripada waktu salat, maka dia salat ketika dia terjaga. Jadi misalkan salat karena dia bergadang tadi, kemudian dia terjaga jam 8, ya, maka dia tetap harus salat subuh. Tapi niatnya sudah bukan lagi ada anillahi ta'ala, tapi sudah qada'an lillahi ta'ala, sudah di luar waktu qada'. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat sekarang di beberapa kafe-kafe ataupun di warung kopi, sebagian warung kopi. Warung kopi itu ketika azan berkumandang tutup memang. Tapi orang masih duduk seperti biasa. Ya. Makanya ini juga ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua kita tanya di mana posisi anak kita. Oh, walaupun misalkan dia lagi kuliah di luar kota. Katanya, tak telefon. Dek, kalau semayang. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. dan juga dalam rangka kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka tadi hendaklah kita khawatir jikalau kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah, lemah dari segi imannya, lemah dari segi ketakwaannya, lemah juga dari segi ekonominya. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Lalu kemudian An-Nisa ayat ke-10 menjelaskan tentang bahaya terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini juga hati-hati bagi para wali. Ketika misalkan ada seorang meninggal dunia, meninggalkan anak ini masih kecil, lalu harta dijaga oleh walinya, maka wali hati-hati dalam hal menjaga harta anak yatim ini. Jangan sampai dia memakan secara batil, ya. Jangan sampai dia memakan harta anak yatim ini, karena dalam Al-Quran jelas-jelas Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Wa sayaslauna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi bahaya sekali. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan, oh nyo kesempatan anak nyo hanai dia bersapa lah. Ayah di kabih umur sangat, watai banjir ataupun ketika tsunami. Ada harta yang ditinggalkan. Jadi walinya ini

boleh-boleh saja memakan harta anak yatim tersebut dengan dianggap sebagai hak penjagaan, jikalau wali ini dalam kondisi dia juga dalam keadaan fakir, maka terus hansip yang payah dah jaga harta anaknya Allah, ya. Maka itu boleh dengan bil ma'ruf. Oh, misalkan beli beras dari uang harta anak yatim tadi, makan sama-sama, itu boleh. Tapi kalau misalkan walinya ini orang yang dalam keadaan berkecukupan, maka hendaklah dia jangan memakan harta anak yatim itu. Dan harta anak yatim itu juga akan diserahkan ketika anak itu sudah beranjak untuk menikah. Dan ketika diserahkan ini juga harus ada saksi bahwasanya ini sudah diserahkan harta anak yatim. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Lalu An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menyebutkan bagian untuk anak-anak daripada hak porsi faraid. Kalau misalkan ada anak laki, ada anak perempuan, itu berlaku kaedah 2:1. Oh, kalau anaknya perempuan 2 orang, gak ada anak laki-laki, maka yang perempuan itu 2 orang dapat bagian 2/3. Mana 2/3 ini 66.66% ataupun 67%, ya, itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang, baik itu 2, 3, 4, perempuan semua, tidak ada anak laki-laki. Kalau almarhum meninggalkan 1 anak perempuan tunggal, maka bagian untuk anak perempuan tunggal ini dapat bagian nisfu ma tarak, yaitu 50%, setengah. Jadi setengah harta peninggalan almarhum orang tuanya ini dikasih untuk anak perempuan yang tunggal tersebut. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah juga menyebutkan hak untuk orang tua. Ya. Oh, kalau misalkan ada orang tua masih hidup, ayah dan ibu kandung daripada almarhum masih hidup, maka mereka juga ada hak. Berapa haknya? Mereka dapat bagian 1/6 jikalau almarhum itu ada keturunan. Contoh misalkan apa? Seorang suami meninggalkan ahli waris, ada istri, ada ayah kandung masih hidup, ibu kandung daripada almarhumah juga masih hidup, ataupun daripada almarhum masih hidup, kemudian ada anak laki. Berarti yang meninggal adalah suami. Jadi suami meninggalkan ahli warisnya, ada istri, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, dua-dua masih hidup, kemudian ada anak laki, 1 orang. Maka dalam kondisi ini semua dapat, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Istri dapat bagian hak faraid sebesar 1/8 karena almarhum ada keturunan, yaitu 1 anak laki. Untuk ayah dan ibu kandung daripada almarhum, mereka masing-masing dapat bagian 1/6. Ayah kandung daripada almarhum itu dapat 1/6, ibu kandungnya juga dapat bagian 1/6. Sisanya baru itu diberikan untuk anak laki. Nah, di sebagian orang kita kadang-kadang apa? Mengatakan nyan almarhum nana agama na hak li keedih. Itu salah jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Karena ini jelas-jelas dalam surat An-Nisa ayat ke-11 disebutkan apa? Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tua, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, likulli wahidi minhuma sudus, masing-masing mereka dapat bagian 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal ini punya keturunan. Jadi kalau ada anak laki, ini masih ada hak kedua orang tuanya. Maka dalam permasalahan kewarisan ini, 6 ahli waris itu enggak mungkin enggak dapat. Siapa mereka? Suami atau istri, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, anak laki, anak perempuan. Ini pasti dapat. Enggak mungkin enggak dapat. Kecuali dia bisa enggak dapat ketika dia melakukan sesuatu hal yang membuat dia terhalang secara hirman, secara keseluruhan karena sifat, misalkan apa, murtad, anak murtad, maka anak tersebut enggak dapat hak faraid, ya. Ataupun status anak itu sebagai pembunuh orang tua.

0: tuanya. Ada seorang anak membunuh orang tuanya, maka anak ini enggak dapat hak faraid. Ya. Bahkan kaedahnya apa? Wujuduhu ka'adamihi. Adanya anak ini dianggap seperti enggak ada. Karena kenapa? Dia yang menghilangkan nyawa orang tuanya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kasus tadi kita sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menyebutkan hak untuk anak-anak dan juga untuk orang tua daripada almarhum. An-Nisa ayat ke-12, di sana Allah menjelaskan hak untuk suami ataupun untuk istri. Ya. Jadi misalkan seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada suami dan almarhumah enggak ada keturunan, maka di sana ada hak suami sebesar setengah ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Dari mana kita tahu? An-Nisa ayat ke-12 tadi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Jadi untuk suami dia mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Fa in kana lahunna waladun, tapi kalau almarhumah ini ada keturunan, ada anak dia, baik anak laki ataupun anak perempuan, maka untuk suami dapat bagian 1/4. Jadi ini detail sekali Allah jelaskan bagian untuk pasangan suami ataupun istri. Lanjutan ayatnya nanti, sebagian ataupun kalau tadi meninggal istri, ahli warisnya suami. Sekarang kebalikan, suami meninggal dunia, ahli waris istri, maka untuk istri dapat bagian 1/4 daripada harta peninggalan almarhum suami jikalau almarhum suami ini enggak ada anak. Kalau ada anak, maka istri dapat bagian 1/8. Jadi detail sekali Allah sebutkan bagian masing-masing ahli waris ini. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa ayat ke-13-nya balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Maka dia dapat 3 keutamaan. Yang pertama, dia masuk syurga. Di sana mengalir sungai-sungai di bawahnya dan dia mendapatkan kemenangan yang besar. An-Nisa ayat ke-14-nya adalah ancaman bagi orang-orang yang melampaui batasan ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas daripada ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, maka ancamannya juga 3. Yang pertama, yudkhil hunaran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka oleh karena itu jemaah yang mendekatkan ya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita terkait tentang masalah harta warisan ini, jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian pada malam berbahagia ini insyaallah mampu mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita juga masih berada di bulan haram ini, tentu ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Dan tidak menutup kemungkinan insyaallah harta yang kita miliki ini pun nanti akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak-banyak infak jalan Allah dan kita mencari harta yang halal yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: ibadah aja.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Malam yang cukup dah pahan tu duduk-duduk oreh lel. Tajib kopi, tajib teh, serang entah cang panah. Tak pegah haba dengan sedara dan oreh kaum. Malam ini suasana nibak malamnya. Lenduan Rais Alfata siap sedia. Dengan beragam jangan-jangan mameh yang kakak mau siap. Sabar jangan dari Fadil MJ, wajah gata.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

20 dan 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan sampai Anjino Orilen, antrian kendaraan barang, truk, sampai kendaraan pribadi cukup panjang antri di SPBU dalam Padumuro terakhir. Bukan di Banda Aceh, Aceh Barat, Sampurnagan Raya. Ya, panjangnya kendaraan warihleun antri ya, payah tapreh mencim-cim. Nah, pekanjut lagi nyo, sales area manager retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhari kepegah. Nyo karena biosolar, bayang jet bahan bakar subsidi. Kamulai diatur berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan disesuaikan dengan anggaran subsidi.

Waktunya Kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

lagi memperkirakan sebagian besar wilayah Aceh akan mengalami cuaca cerah hingga berawan untuk esok Senin 1 Juni 2026. Tapi sejumlah kabupaten dan kota berpotensi diguyur hujan ringan, terutama pada siang hingga malam hari. Dan wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan warihlen pada siang hingga malam hari untuk besok Senin antara lain Sabang, Birun, Lok Semawe, Lok Sukun, Calang, Melabuh, Sukamakmung, Blang Pidi, Subulus Salam, Singkil, Sinabang, Kuta Cane, Idiraya, Langsa, dan Karangbaru, Taming. Sementara untuk Banda Aceh, Janto, Sigli, Merdu, Tapak Tuan, Takengon, Simpang Tiga Redelong, dan Blang Kejeren diperkirakan akan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
3: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
2: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin di Aceh

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Thailand po 20:57 menit waktu Indonesia Barat. Pendiri dan pembina Ruman, Rumah Bacaan Nanggro Aceh, Arif Gupegah. Ruman Aceh lahir karena keprihatinan terhadap stigma rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, khusus di Aceh. Menurut Arif, selamanya masyarakat KM menilai rendahnya budaya baca karena kurang minat terhadap literasi. Tapi warihlen alih Ruman itren langsung lapangan, justru persoalannya pada keterbatasan sarana dan akses bacaan bagi masyarakat. Bukan minat baca atau kemampuan literasi yang rendah, tapi sarana yang hana. Faktor kemiskinan warihlen juga berpengaruh karena le keluarga yang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari daripada membeli buku.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ahmad Arief dari Ruman juga menyoroti pengelolaan perpustakaan yang masih kurang ramah terhadap pengunjung. Ia menyebut sebagian tempat bacaan masih memberikan kesan kaku, penuh curiga, sehingga masyarakat enggan datang kembali. Dan berangkat dari kondisi tersebut, Warilon, Ruman bergerak sejak tahun 2013 melalui program bimbingan belajar, meluncurkan program Mibara atau Minggu Baca Rame-Rame pada 2014. Arief mengatakan pihaknya ingin menjadi bagian dari solusi dengan menghadirkan ruang literasi yang lebih terbuka, ramah, dan mudah diakses masyarakat.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancet Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancet Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Mari, Kek. Biar Tinasnya berangkat.
3: Udah dari tadi macet. Malah makin macet gara-gara anak itu.
4: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
5: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.

Pukul 22 lewat 12 minit waktu Indonesia Barat. Warilun Hudib dengan penuh keemasan adalah Hudib yang penuh ketenangan, Hudib yang penuh kedamaian. Hudib yang penuh kedamaian bermula dari emosi yang tertata. Menyu emosi meledak-ledak, Hudib akan penuh dengan amarah, dan Hudib penuh dengan amarah akan merusak semuanya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak Bebuk Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
3: Tunggu.
2: Hah?
3: Tunggu saya.
2: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
3: Iya,
2: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
2: Rasak.
3: Sampai saya kuyup, Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang

Sawah jangan penutup dari Anggi Langgolek Warilen yang akan mengantarkan kita hingga pukul 11 nanti. Dan jangan penutup dalam lagu-lagu Aceh di edisi malam ini. Warilen masih terus kami temani suasana malam hingga pukul 12.00. Kali ini bersama Dendang, lagu-lagu Tanah Melayu.

Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
1: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu lududa idang. Ya, telah yang belakang duda lo. Orang anu yang muda tidang, tak berang, tak berang nanggerau. Kelingan kan, itu salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua sudah dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya, diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe. Artinya,
2: adat teluk timbunan kapal. Atau dikumpulkannya salat maghrib dengan isya sebagai salah satu alasan penamaan daripada Muzdalifah dengan maksud makna secara bahasanya adalah berkumpul. Kemudian juga makna yang kedua dari kata Muzdalifah itu dengan pengertian dekat. Jadi berkumpul, sekarang dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan kota Mekah. Jadi tanah haram yang telah lebih dekat kepada Mekah dibandingkan dengan tanah haram. Ada orang bilang tanah halal karena dia keluar dari tanah haram Mekah, yaitu Arafah. Maka disebutlah Al-Mash'ar Al-Halal. Padahal bukan hanya haram artinya hanya sebatas pengharaman, tapi juga haram bimakna terhormat, Al-Hurumat. Jadi sudah mendekat, lebih dekat kepada kota Mekah. Karena Muzdalifah itu terletak di antara Arafah dengan Mina. Walaupun ada sebagian kecil nanti antara Mina dengan Muzdalifah, padang Muhasir yang di situ dalam sejarah disebutkan pasukan tentara Abraha itu dihancurkan oleh Allah.

perantaraan burung ababil. Artinya Allah yang mengirimkan burung ababil dengan menghancurkan pasukan tentara gajah. Berarti kalau dibandingkan dari sisi arah ke sebelah timur daripada Mina, Minanya terletak sebelah barat, di mana setelah Muzdalifah langsung masuk ke Mina, apalagi sekarang ada Mina jadi diperluas, kemudian akhir daripada Mina itu berbatasan dengan tempat melempar jamarah Al-Kubra, ya. Jamarah Aqabah kalau pertama hari melempar. Ada gunung Qais, ada gunung Saibar, ada gunung, kedua gunung ini di Mina, sementara di Muzdalifah tadi gunung Uzah atau At-Ta'i. Nah, di sana sedang jamaah rahimakumullah, umat Islam mendekat kepada Mekah. Gimana makna selanjutnya dari mendekat itu? Diambil dari dasar mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, dengan bertakbir, dengan bertahlil, dengan berdoa, dengan memohon, dengan meminta, mengingat akan ketika kita bertolak dari kebangkitan menuju ke mahsyar, padang mahsyar pada hari kiamat. Ya, fa idza afattum min Arafah fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Sebut nama Allah, berdoa banyak-banyak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muzdalifah adalah salah satu tempat yang dijadikan sebagai bahagian untuk syiar-syiar agama Allah. Juga tempat hurumat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa

0: Kalau kita lihat kedekatan Kapten Musdalifah tadi, itu di surah di Al-Quranul Karim ada ayat yang berbunyi begini: Uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, surat Qaf. Ya. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan di sanalah kami dekatkan surga ya kepada orang-orang yang bertakwa. Hadza ma tu'aduna likulli awabin munib. Itu adalah yang dijanjikan kepada setiap orang yang bertaubat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulukhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalam surga itu dengan keselamatan dan kenyamanan. Ini menunjukkan bahwa kalimat izdalafa yazdalifu ada dalam Al-Quran. Juga ada al-mas'al al-haram tadi. Kemudian di surah syuara lagi. Wa azlafna thammal akharin. Itu kisah. Azlafna itu azlafa yazlifu. Izlafan Zulfa malam itu juga gelap karena awal waktu masuknya malam jika orang dari Arafah adalah Muzdalifah. Di Arafah kan masih ada warna kuningan matahari yang baru saja tenggelam, terbenam, lalu kemudian masuk ke Muzdalifah. Pada surat syuara itu ada kisah Musa alaihissalam dan Bani Israel diperintahkan untuk keluar dari Mesir karena permusuhan yang sangat besar dari Firaun. Tapi skenario Allah nanti Firaun akan ditenggelamkan di laut dalam laut merah. Ketika sampai di tepi sungai, tepi laut, maksud kami laut merah, tidak ada jalan lain buntu karena sudah lautan membentang di depan. Jadi bagaimana caranya? Jeda waktu yang lama di sana membuat gelisah Bani Israel. Sudah kedengaran berita bahwa mereka akan diikuti oleh Firaun. Padahal ini bagian dari skenario Allah. Maka Allah sebut wa azlafna thammal akhari. Dan kami dekatkan golongan yang lainnya kepada mereka. Jadi dikejar oleh pasukan Firaun yang besar dengan kebencian, dengan kemarahan. Baru kemudian Musa alaihissalam diminta untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, lalu terbelahlah sehingga mereka bisa berjalan menyusuri jalan itu. Fir'aun mengikuti di belakang, nanti dihancurkan oleh Allah. Nah, jadi wazlafna itu ada makna mendekatkan. Nah, dari situ juga kalimat atau kata Muzdalifah diambil. Wazlafna tammal akhirin. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lainnya. Itu golongan Bani Israel didekatkan oleh Allah, golongan Firaun didekatkan oleh Allah kepada golongan Bani Israel. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muzdalifah ini banyak amalan yang bisa kita lakukan sehingga kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah makna takwa itu sendiri menghidupkan masyaril haram itu dengan membesarkannya, mengagungkannya, menghormatinya. Bahkan sampah pun jangan dibuang di sana. Sampai kepada tingkat yang demikian. Kita berjalan dengan as-sakinah, dengan ketenangan, tidak tergopoh-gopoh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para jamaah haji pada masanya, pada saat pelaksanaan Hajjatul Wada, haji wada, as-sakinah, as-sakinah, kata Rasulullah, pelan-pelan, jangan saling mendorong, tidak menyakiti satu yang lainnya. Ya, itu secara zahir, belum lagi secara batin. Berarti di sana kita harus hidupkan jiwa kita dengan penuh penghormatan terhadap tempat yang dihormati oleh Allah, sekaligus menjaga batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya tidak inginkan kita melanggar batasan itu. Maka ada nama hurumat tadi. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Di sini dzalika wa may yu'azzim syai'irallah. Ini dua-dua disebutkan kalimatnya. Walaupun makna hurumat lebih luas dibandingkan dengan makna syair. Bahkan di luar pelaksanakan ibadah haji pun ada hurumat, ya. Tapi syair secara khusus sudah dipakai untuk pelaksanaan ibadah haji. Kemudian sidang jamaah rahimakumullah, Muzdalifah sebagai tempat doa dan zikir. Muzdalifah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan salat isya, salat maghrib dengan isya. Muzdalifah tempat kita memilih kerikil untuk melempar jemarat, walaupun tidak keseluruhannya. Ya, memilih 7 hasayat, 7 butir saja dulu. Nanti selebihnya dipilih di tempat lain. Muzdalifah adalah tempat di mana kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pelaksanaan ibadah haji. Qudu anni manasikakum, salah satunya adalah Muzdalifah. Jadi banyak kesempatan bagi umat Islam, bagi jamaah haji, ya, bisa mengaplikasikan ketakwaan dan menambah ketakwaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takwa yang tidak hanya dihadirkan pada saat pelaksanaan ibadah haji, takwa juga harus hadir dalam setiap amal yang kita lakukan, baik amal itu adalah dalam kerangka ibadah mahdhah maupun ibadah yang lebih luas. Dengan bahasa yang lebih sederhana, maka bertakwalah kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, kapan dan dimanapun kita berada. Dan itu tertuang di dalam sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, dimanapun engkau berada. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, akhlak yang kita ambil di sini adalah takwa kepada Allah, secara khusus dalam pelajaran tentang syiar-syiar maupun hurumat Allah Subhanahu wa taala, secara khusus dalam pelaksanaan ibadah. Saya kira ini saja sebagai penambah pembahasan kita dan lanjutan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita ke arah kebajikan serta pendekatan kehadirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan satu buah lagu pilihan lagi sebelum kami hadirkan program Wartam Kuta Alam pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pukul 7 Warta Berita dari Pertiga Jakarta. Dan pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan program Kabar Aceh. Selamat pagi untuk Anda yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini. Di pagi hari ini cuaca Kota Banda Aceh cukup baik, cukup bersahabat untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas di luar rumah sana. Dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda di hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Kuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Pembangunan jembatan Armco, Dusun Uning Glime, Kampung Wihpesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Berikut laporan TC Molidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh dapat terlayani dengan baik termasuk dalam aspek kesehatan. Adapun di antara fokus perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM, obat-obatan maupun fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas Pulau Aceh yang berlokasi di Lampuyang Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris turut melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Pulau Aceh untuk memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar berjalan optimal. Berdasar evaluasi, perlu adanya penambahan fasilitas termasuk ketersediaan air bersih.
2: Juga aula rawa inap setelahnya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan dan juga mungkin kita akan bicarakan nanti dalam perubahan atau dalam tahun anggaran 2027 nantinya. Ini perlu penanganan serius. Di sini juga air yang susah. Ini perlu, tadi Bapak Kepala PU juga sudah menyaksikan, nanti mungkin bisa diusulkan Pak ya, untuk sumur bor atau bagaimana ya.
1: Bupati turut menegaskan agar pelayanan kesehatan masyarakat pulau terluar benar-benar maksimal dan tidak ada tenaga kesehatan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Masyarakat diimbau bijak konsumsi daging kurban dan rutin berolahraga agar terhindar kolesterol tinggi. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah identik dengan konsumsi daging kurban di tengah masyarakat. Namun masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengkonsumsi daging segar, tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit seperti kolesterol tinggi maupun tekanan darah tinggi. Kepala UPTD Puskesmas Mengedong Dr. Amrullah mengatakan konsumsi daging sapi, kerbau maupun kambing saat Idul Adha memang menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Daging kurban sendiri mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Menurut Dr. Amrullah, konsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Ia menyarankan masyarakat berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar lemak dalam tubuh dapat terbakar dengan baik.
4: Lebaran Idul Adha ini sangat identik ya dengan konsumsi daging kurban ya, terutama sapi, lembu ya, kerbau atau daging kambing ya. Protein itu penting sekali buat sebenarnya buat kesehatan, sangat penting ya untuk pembentukan imunitas, kemudian juga massa otot ya. Tetapi bila berlebihan dia biasanya meningkatkan kolesterol kita di dalam tubuh, sehingga harus diimbangi dengan olahraga.
3: Selain olahraga kardio seperti jalan kaki dan aerobik, masyarakat juga dihimbau melakukan olahraga beban untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya penderita hipertensi dan kolesterol tinggi agar memperhatikan cara pengolahan daging kurban. Penggunaan santan kental, minyak berlebihan seperti makanan yang terlalu asin dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol.
4: Pengolahan daging ini kan banyak menggunakan minyak dan santan. Itu yang kita harus perhatikan, apalagi santan kental, ya kan? Ataupun nanti dagingnya dipanasin berkali-kali. Itu yang jadi perhatian kita.
3: Bagi masyarakat yang telah memiliki riwayat kolesterol tinggi maupun komplikasi penyakit tertentu, Dr. Amrullah mengingatkan pentingnya tetap mengkonsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan tetap menikmati hidangan Idul Adha dengan sehat, seimbang, dan tetap menjaga kondisi tubuh selama hari raya. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, KMP Aceh Hebat 1 kembali melayani konektivitas transportasi jalur laut Pulau Simelu dalam antarkan penumpang dan sembako ke daratan Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
2: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 yang berangkat dari Simelu pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 17.40 WIB tiba di Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Gus Meriadi, mengatakan sebagian besar penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KMP Aceh Hebat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang ke daratan Aceh. Tidak hanya itu juga, terdapat pula unit mobil ambulan dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayaran pasca Lebaran terlihat berjalan lancar dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan laut dari Simelu menuju Pelabuhan Calang. Keberadaan KMP Aceh Hebat 1 sangat membantu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Simelu dan wilayah daratan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pembangunan jembatan Aramco Dusun Uning Glime Kampung Wipesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Berikut laporan Bambang Saputra.
3: Semangat gotong royong antara TNI dan Koramil 02 Wipesam dan masyarakat terus terlihat dalam proses pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Gelima, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Benar Meriah. Dan Ramil 02 Wipesam, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, hingga saat ini pengerjaan jembatan terus dikebut guna mempercepat penyelesaian akses penghubung dua dusun yang ada di Kampung Wipesam yang sebelumnya sempat terputus diterjang banjir bandang. Jembatan Aramco merupakan akses utama yang menghubungkan antar dua dusun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan Dan Ramil, proses pengerjaan saat ini mulai dari pengangkutan material, penyiapan fondasi hingga proses pemasangan konstruksi jembatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan dengan masyarakat setempat. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Wartam Kutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
2: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Pukul 6 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Warilen Bapak nih Mbak Bungonyo untuk edisi 1 Juni 2026. Dan ini mantong tengah mirah, mantong libur ya. Tapi lalu murung nanya yang nyopi libur loh tengah 1 Juni. Ya, Warilen 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Selamat menikmati suasana pagi, bed

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
1: Opa, bangun ya, Pak. Opa,
2: tunggu. Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa
2: sama saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.